0: si Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Olá, dadar dia, dadar kesolok, malu, krona naing dadi, liber dadi sirohotu, liber dadi iha aning, liber dadi iha moris. Fila fali hohau, reni, iha programa bibang solok, edi saung ohing ninyang. Nune ohing loron sanulu resin sia, fulang mayu, tinang, rihung rua, runulu resin neng. Spera kata kita buat siro kondisang lebih maka dia kodela aktividades belorong ohing niniang tamane nafating haunia dadar diak dadar solok beto buat sira koto ya nune nafating korazeng navontari besiran lebih maka orang sini daun servisu hela i hane sampai baim programa bibang solok i hane belum reni siha malu kimi hausi tuku sanulu batu tuku sanulu racing rua lolos. Nune besiran nabe maka karakatu request musik ya beledet ya. No ihene belum reni nafating hing to buat siran iya kontaktu komentario no mos to buat siran iya mensazeng mai numero 755211633. Aku repete tanda leida 755216633. Ita buat sira bele kontaktu direita mai numero nabe maka ohing hau ofereciona no mos to buat sira bele manda mensazeng ihu si kelly to buat siran iya komentar. Ario iha live streaming Facebook nomos TikTok niniang ya. Nune besiran nabe maka karakatu request musika ba familias kolegas sponsoring nomos parsera no oan sirahotu oke okay, beledet ya. Nune nafatin dadar dia

Iha plana tu pasafire sihe Indonesia. Kita haluhang uzina fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ku pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 50, kita bela asisi internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kalihusi aplikasang My Telkomsel.

Iha plana tu pasafiri siha Indonesia. Kita haluhang uzina fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ku pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida 2 tolu, fitun 2, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Radio drama ni befoin itarona ni uda daun, produs li husi, kopera sound entre, sekretari stadu ba igualidadi, sekretari stadu ba komunikasaun sosial, governo Australia ni programa nabilan, ni be implementa husi fundasaun Asia, konselo imprensa, zisimpi, no radio komunidadi iha Timor Leste.
1: Telefon iba familia no kolega iha operador selu, mai betau pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia clear ho falling nebe barat. Ho date, dolar ida, hetang minutu sanulu, beli du lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, beli du lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, beli du lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, beli du lorong tolu nulu. Iba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasaun My Telkomsel.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, hiatan kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Kusi Tukusanolu, Tosanolu, Racing Rua. Radio Liberdade, Sianolu Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Muzika Husi Romi, on je titulu Tarde ne moras. No ne muzika ide ne, lori ona ita behe tuku sanu lore sing ideal, yona minutu lima ya. Tamane na fating, haunia, dadar diak dadar ksolok beto bot siroho, tu ne be maka ures nere daung. Sehela tilung mahila loran sianu lore sing 5.8 MHz niniang. Bom aktivi dade I bom trabalho beto bot siroho tu, ne be maka ures nere daung servisu-servisu hela. Namos besira nebe maka kare kores nere daun prepara hela almosu meyu dia nini ya bom preparado det beta bot sirahotu no ita kontinua ho komentar iha Facebook nini yang husi Gus Almeida nini yang bom dia bing hase hela ami maka monitela iha bau kau lanut FDTL 01 batalyaum salam bravo. Nebe haunia dadar diak dadar solok dit beto bot sirhoto nebe maka iha hela baukau lanut FDTL niniang. Na fating haunia dadar diak dadar solok beto bot sirhoto bom aktividade I bom trabalho no. Na fating korazeng I vontade. Espera katek tebo sirin aktividade soto balorong ohi.

Ok, música Justin Liodra, hone titulo mengapa kita terlanjur mencinta. Musik ini nih lori ona ita bayi hatuku sanu lori singi deh liona minutu sanu lori sing tolo. Taman ena fati ngau nia dari dia dari solok bayi tobot sira hotu bom aktivi dari bom trabalho ya. No ena fati ngai ngi tobot sira nia kontak tu nomos komentario. Iba sira nebe maka presiden daun prepara helal musu meyu dia ninia bom preparado dit bayi tobot sira hotu ya. Nona fatin korazeng no vontade, besir neve maka halau hela viazem, boa viazem baita bot sira hotu. No turmai na fatin lorita bot sira barona musike husi semi oenunu honi titulu Manuela.

Ok, música, Russi, Semioare Nuno, ne titulu Emanuela. Nu ne muzica de ne lor, eu ne ita behe tu cu sa nu lor esin ide, li una minutu sa nu lor esin sia. Tama ne na fatin haunia, da da dia gara xo la gret pe tabo tsi roho, tu ne be maka resin re daung, este tu ngele he frequenci sa nu lor esin 5.1 MHz nini, an tantu ihe re larang nomo si harai lior ya. Nune komentari Husi Mendes nyedi hembel request musika ga oke bele de takara katu request musika si de ihene belung reni pronto atau ferese musika ba imi ya nune nafatin haunia dadar diak dadar ksolok det no Husi bocah nekat nyedi hang lagu kadera mamuk nih yang ne suimi mahatene no Husi Gilbert tuh nyedi hang buat tarde oke buat tarde mos no bom aktividade bom trabalho irona diak det ya. Inune na fating haunia dada riek dada ksolok beto bot sirahotu bom aktividade i bom trabalho. Namas besira nebe makakara katu request ala musika ke request mai ba hene belum reni pronto ya. No tur mai na fating lori to bot sirah barona musika Husi Justin Bieber hune titulo That Should Be Me.

Okay, muzike husi Justin Bieber hone titul That Should Be Me. Muzike dene loriona ita bahia tuku senulure sing ide 5 minutu runulure sing 5. Taman ena fatin haunia dadar diak dadar ksolok beto bot sirahotu. No ita kontinua ho komentar via TikTok nini yang husi mali ni dehang request lagu ide lai. Okay, akarak lagu sira dehang mai, dehang ni titul mai. No husi Mendes ni dia muzike Misterio Domin. Okay, muzike ene ho preparatena nebe na fatin stay tung det ya. Inune na fatting haunia dadar dia dadar solok beto bot siroho tu nepe maka urus nira down sehile tilung mahila Lawrence yang ulu racing 5.1 MHz ninian tantu iherai larang nomos iherai liur rona dia beto bot siroho tu nomos besirin nepe maka prepara helal musum yudian yang bom prepara dudit beto bot siroho tu nomos besirin nepe maka karik urus nira down almosu hela oke okay, almosu dia det ya. No, tuir mai ta barona amutuk det musika husi Coco Stick, hone titulo Misterio Doming, nebe maka request husi Mendes.

0: Si Tukusanolu, Tosanolu, Racing Rua. Radio Liberdade, Sianolu Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Okay, muzika husi Phil Baptista Fitho Johannes Sonia Titulu Udan Depresau Muzika Idene Loriona Ita Baiha Tuku Sanulu Racing Ide Liona Minutu Lima Nulu Racing Rua Nune muzika idene saya nesang muzika ikus beprograma bibang solo ke disang ohing nini yang tamane beto bot siro hoto la belah sesang lai tamba tuir mai sehatam programa meyu dia nebe selori husi belung aura nune na fating hau nia dadar diak mede diak beto bot siro hoto no hau nebe makamalu kita bot sire his studio reni saya sesang no aksu mikang husi to bot siro nia futar tilo ngatea prosima edisang no ite setaka programa bibang solo ke disang ohing nini yang ho musike husi BTS one titulo like animals.

Si tu ko sono resin ide to tu ko sono lo resin Oke, to tu ko ro ala la se. Ne ba kolege hirik ne be make gore di daun ya fila fali mai uma, tu almost fala me di ini ne, bon almost de tuai ta bol sira hoto. Balu foi foti kareta ka foti boto, biaze mai uma ya, balu besika servis fatin besik restorante serne. Hakat ba, almost me di ala lais, pois ya, tamatang iha aplikasi TikTok ni niya, rona tang aura ni liya, ha, mus enjoy di mais, ya, musika kalma sira tan, ha, malu klus tabot sira, ya. Ya, nabi, mayroon diya, kita bata bot sira hoto, no, ya, mus mi tempo mos, amin na fati mos pahi agenda, nabi maka kontese semana ida ni, nabasti kolega sir, nabi maka gore di dawa kompanya hela, na fati, mayroon diya, kita solo, kita bata bot sira hoto, nabi basir, nabi maka, ya, prepara na almos, mayroon ini, ya, orang mau ada ya, ya boleh ngal mau sedet bete bot sirah waktu kita halu hal, lo ke mau frekuensi radio lebar dari ini ya turunnya, ya hapar litan hoi te bot sernyal mau semudian ini ya. Oke, no ini mau sami sebutin pemain kami fahy karakteristik hahan sirnya liliu. Oke, no mau ya ini nih misi lori te bot sirah barona. Kuna ba moras anime ini ya nebe antes ne ita se rona lai musica ane sa musica abertura depois de musica ita continua fila fale termai ita barona musica usi akustik ni ne honea titlu ihalo raik

0: Meu dia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senuloresin lima pontu walu megahertz.
1: Oke, kalau yang sirah waktu, ini namanya musika, itaronana musika, ini sama musika bertura, baik ini programa, ya, median ini ya, ini sama baik, basar ini bermak almosu median ini ya, wong almosu dat baik tebot sirah waktu, ya, ini mos, nafatin, si basar ini bermak agori di dalam kumpani, hala, mau Nelson Martins, semua Matheus Berdial, nusri selik ini bermak kumpani, ya, meu dia kredit baita bota sira hotu. No, tur filo fale mai ita se barona, moras anemia nini ang no, ita se barona saida maka anemia. Ya, anemia maka nesang kondisaun dani be rang la iha, ke la iha hemoglobina ne be suficiente, no la iha hemoglobina iha mos oksigen. Oksigenio lato ye isin célula sira rodia. Ida ne bela acontece tamba falta ferio vitamina B, B12 ka B12 ka cheiro ácido fólico. Ka tamba moras crônico sira. Fo atenção ba sinal sira no fomos atenção ba ita a tu dieta. Ai hang sira ne be makari ku ho feru ane san feru bayang nang azura idene azura prevene idene anemia komun liu I halabarek sira ni ising labarek sira nomos inang ising roa sira mebe lafetado ema hoto. Okay, idan makai tabarona ona di business sound kona ba moras anemia nini ya. Namos ba kolega sersaluk na ba maka akompanya na fatin bevindu dat baita bot sira hotu. I hane, na fatin oferesi mos muzika kalma baita bot sira, liliu basir na ba maka. Ya, almos media nini ya, ngaturune bela akompanya, okay, bela hamalu kita bot sira nini ya. Ya, almos media nini ya. Ya. Nabi tirfilo fali mai, ita barona. Musika ini, musika usia Agnes Monica, honetitlo rindu.

0: Meu dia senti sabor to tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima pontu walu megahertz.
1: Oke, kolega sira waktu dan maka musika usang nesmon ini yang honia titlu. Oke, rindu. No musika jadi mos lori tabau na tuku senoloresin ruat lima minutu senoloresin ini nabe wasir nabe maka musu tiana unsa ho sabor ba loron ohin ini yang ya. Dupus tabot sira rona ta musika ida slow slow ne. Pastinya amal klus tabot sira ya. Lebih kolega sira itu seberona tan agenda ihane si ihmos agenda kona ba film ini nia ihane ba honya titlu maka pesta babi rakyat bukan hiburan. Okay, ini liutena karikya loron liutena ne bebaser ne be maka aura fo fil fo sai fil afal lolos ni iha loron sonoresin lima me be aura fo sai fil afal bebaser ne be maka kompanya stetun hela ya me frekuensia radio Liberdade liliu iha la loron 95.8 megahertz ninia. No kolega sira hoto pasar ne bemaka hola tana tiket haluha ta si fes agora se acontece i haloron tolunolu runu resensia to tolunolu ya kar kita bawa sira kar ba ke ne be artista mesa oinde ter fila fali mai ta barona lai musika ya ne honia titlu eu si ela chone titlu eu gosto de ti.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Oke, kolega Sirahotu dan makia musika iteronona, no musika nemos lorita ba ona tuku sunuresing rua, li minuto runuresing rua. Nemos ma kolega sir nebe maka gore de daong kompani hala, mi udi diaklit baita bot Sirahotu, Batista, no sirasaluk nebe maka gare hala. Ya, Alexandra da Costa, Anis, no Demai, acompanha ela na fatin lore me diria que vai ter bot Sirahotu de shows bem vindo de mai iha frequência rádio liberdade nininha no ita se bahare kona ba mora sane mi nininha no ia ninha parte sinal serne be maka antes a tu kona ita ya mora sane be maka tu kona ita ya ter filo pali mai ita barone ano ita hotu atene kata senti kolem bebek bele sai li fale estre li fale stress ida de no anemia ni quase fadiga no isi mutin dada isusar no mos uluntos no iha palpa pita shaun balu nebe maka nota usi kuku nebe maka fraku no fuk mono importante atu la bele ignora sinal sirene ya nebe ni sinal sirene sinal sirene be maka mosu ne maka ita dada isusar no mosu teni ulun mos iteni ulu komesa tos no iteni ising komesa muting ya no iha ne ba sira dehang se ita iha experiencia ida ne kona ba moras ida ne hare maka moras teni ising muting ka iteni yang ninya okay ninya yang sinal sirne mosu kita haluha halai lalai se experiencia yane kita haluha halai lalai ba profesional saude sira atu teste itenya rang sim fotinya simple ida hodi konfirma ida ne moras anemia galai no tratamento ne be maka hahu lalai so atu ne bele tratamento lalai so di oke hodi bele prevene moras complicado sira refera ya. Ini nama kita informasi mengenai tebot sirah itu, nih kolega sirah, no turfil fali mai. Ida sebarona tang musik yang usia ciren fito Justin Bieber hanya titlu I Don't Care.

0: Iha plana tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzina fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ku pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida 2 tolu, fitun 2, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.
1: Telkomsel.
2: Okay, quello che si era otto è una maga musica e taronona e musica si bunga ci tra le star in mia carena cucinta cao no musica ne mos lorita ba ona tuku sono resin rua li minuto hatno resin tolo ne be basara ne be maga gore de dao ha media hotona di scansa fila fali bo di scansa de pa de bot si rahoto ba ya de Raul no mos mau hali animal ya de Bali 12 dari RTI oke mudi dia ngeliat pada bot sirah waktu dalam rumah mos de diferensi orang selidu ser nebe maka kompanyi hala estranjero neba ya oke bienvenido dat bako lagi sirah waktu nebe maka gori dia yang kompanyi no tiri filo fali mai itu si barona ta periku sir nebe maka usi moresh anime nebe maka nebe lahetan tratamento ya. Ya, wajira itu lahatan tratamento husi moras trefere. Bele hamo surishku sir nebe maka makas. No alende fadiga, no mos ulu moras, isi muti. Ida ne bele moso, bele mos, mos mos problema sira hane sang fuang. No sistema imunidade, iha labari sira. Ne bele prejudika crescimento, desenvolvimento mental, no mos feto isi rua. Iha ya. Nibir risiko mos ba komplikado durante isin roa tambane esensial atu identifika anemia sedu no tuirnya tratamento nebe maka rekomenda husi mediku hodi garante saude nebe maka kualidade baite ne mores ya nebe moras sanene keren ki hala e olo ba iha sentru saudi no perigo perigo ser nebe maka atu hetan moras anemia ne bele nebe la ke perigo nebe maka sa atu hetan ke moras ida ne nebe labele hetan tratamento ni ni aminta tandete ya nebe ne sintoma sira nebe maka wanyira ita hetan ona ya hane sente ne ulun moras ese motin namos ya sistema ita ni sistema umindade pumesa pun harita harit ya sistema sarne maka ya perigo sarne maka komesa risk mos ona ih tenis ini lu sentau masalah musik tenis lalais ba ke sentra sauri atau nene tabel hetan tratamento ya atau nene tabel preven musim morsa ni mian irase kalau kita sirah odo terima itu barona lagi musik ya Paula Fernandez ni yang honi ati lu pasaru de follow.

0: Iha plana tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzina fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tapus lima nulu, kita bela asisi internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.
1: Telkomsel.
2: Oke, kalau kita sudah tahu dia nama kita musik ya Paula Fernandez ini ya, honya titlu Pasharo de Fogo. Musiknya nama seluruh kita bawa na toko senora sini dari minuto lima nolu, nubasiran na bema kagore de daum. Akompanyi halan na fating, akompanyi de tiha. Frekuensia Radio Liberdade, lili ya programa media ini ya, media diak dat bata bolsir hotu, sintonia zodiak iha, media kemana kita nih. No kolega sira hotu ane sam bye bye la halu hamos say hello basar ne be maka gora de daung hala le sar ne tv dadi iha media kemana kita ne bonga tv dadi lolos ne diskan sama be balu hala sar ne tv dadi ya no itu barana ta musik ya ne musik usi jele bare tu ne ne hon ne titlu hamotu ko

0: Malu krona na instira, tuir mai, ita se akompanya radio drama Kukosa. Radio drama idane, produs, lihusi kopere sound entre, Sekretaria Estado ba Igualidade, Sekretaria Estado ba Komunikasaun Sosial, Governo Australia ne programa Nebilan, nebe implementa husi Fundasaun Asia, Conselho Imprensa, ZCMP, no Radio Comunidade iha Timor Leste. Ohin loron, ita se diskuti kona ba oinsa feto no manesira bere fotiasaun hodi prevene violencia. Iha drama ne, ita serona diálogo entre Helena, Asika, Rosa, Martino no Paulino. Sira seha tudu, oinsa grupo feto no manesira aprende husi experiencia moris oin hodi tauk bita motuk halo mudansa positivo iha relasaun no komunidade. Mai, itarona hamutuk.
1: Bon dia. Emas jok mai hutuk ha?
2: Sidau kida sika.
1: Oke. Okay. Entang hawa rumah tia kadera sirane halo kabuar para orsida ita hutu turia sirkularan de.
2: Sika, oa rumah bae, hau cek lai lista naran sirane bemak sidau kselune. Markita de Jul, Janina da Costa, Maria Sila Dora, Ernestina Pereira. Ah, Helena yang hati masih dapat kata maosang.
1: Ai, emasernye, atau mai encontro mak orang selidu tena sih dapat mai ditne. Ah, sih dapat lu mai onane.
2: Bundia kolega sira.
3: Hai, bundia mana?
2: Mai liu turtiha ne?
3: Oke, diak mana?
2: Sih rasa lu kena be?
4: Ah, mana Helena? Dalam rumah sih rasa tuir mai karek.
5: Mana Helena no kolega sira? Atu dihandit kata kita ni mana juana ni nyelang hadau tini osang. Nebi ni impresta usi tini grupu kreditun yang ni.
6: Hei sa, hau musrona ni sang ni. Fena daup mos nyelang usutang osang. Mak nyelang ya atu fo. Nyelang bakurang ni telefoni. No bandu nyelang bele partisipai tini grupu ni.
2: Ah, nega. Hau tristi liu rona de ni. Ite precisa halau batruma atu suporta mana juana.
6: Winsa. Kari kita tama sirane problema, pele halo atli utambania.
2: Ita lako idene atu akontese. Maybe kari kita bele hanueng hamutuk, bat nebedia katu bele ajudania.
7: Maybe oinsa, ita laos polisiane. Hau hanueng mana Helena los, persisa halo bat rumah. Mana Helena nya hanueng oinsa?
2: Hau hanueng primeru kari kita bele buka tempu diak, bengiran ya lain say atu ita bizitania. No cek kataknya sente siguru ya uma. Dehan bania katak nila mesak, no ita iha bania. Ita bela kuliah honia kona bania opsaun sira. Fah informasaun sira kona ba, organisasaun sira na be, bela ajuda feto sira iha situsaun hanesan iniang. No bela husu mana juana, saida maknia rasi kakar kalo.
6: Mana Helena, ne ideya dia klos, hawanu ini si apresiai dan eduni.
2: Karik pa futuro mo, ita bela uja tempo balong he ita niya encontro mikrokreditu sira atu kuliah na kloke, kona ba ita niya relasaun sira. Dia kliu bang hira ida husi ita hasur hela problema hane sang mana juana niang ne bele faha iha ne atu nune ita bele hatena no suporta malo.
6: Mana sira, hau hanueng ni diak. Mai be, laos det mana juana maka suru problema ne. Iha mos, feto barak ya komunidade nebe experiencia violencia.
2: Ne los, kari kita ne grupu mos bele halo batruma atu ajuda ita ne membru sira nebe experiencia violencia hane sang funduski katu ajuda niaka.
6: Nemos ideya diak. Maybe dalam rumah kita mau sosan lato. Kari kita bela halo encontro ya komunidade atau kuliah kono basuntu violencia contra feto. Tamane problema komunidade nian, laus ita niang mesak.
1: Los duni, se membro sira concorda, hau si kuliah o hau nyalain Paulino. Tamba niya mos, iha grupu mane niang, nebe kuliah kono basuntu dan emos iha komunidade. Ita bela organiza buat rumah hamutuk.

0: Maria, senti il sapore. To tu curua, l'orai. Radio Liberdade, se non lo resti in Lima, pontu qualu megahertz.
1: Drama kokosan ini yang itarona ona no drama ni mos Lorita ba ona ya tuku ide lima minit tol resin ruan be basar ni be maka gore de dawa kompani hela na fati da der dia kan solo ket ba te bot sira mi dia dia no dala rumah mos sir ni be maka kompani he website ni te diferencia ora siam the new has transero.

0: Dorek solok, hak solok ba. Pusit tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: 95.8 MHz sama tu follow hamnya belengi anti program lorek solok pada samo hini niang. Agradece beta posir auto nemek yang partisipan ne program media hamu tu ko belung aura. No yang tis pere ta posir sena fatin stay tun hela hela lorek sena ores 5.8 MHz niang. Tamana yang tira fatih atau lorek dia lorek solok ba fans radio liberdade sera hotu tantu ya diaspora tantu besar nemek kores ni akompanya hela mos. Yang tinggi lorek dia lorek manek beta posir kari kita diferensia oras kebal oras ni kalan oke kalan dia kita beta posir. No balorosnya dadero ke dader diaket beta busira spirit busirnya aktividade si lorek ning lah hodiak ya tamanina fatiha to lorek dia lorek solok beta busira so yanti spira kata beta busira teno program lorek solok bari sang ohing ninia oke ne be hane sampai bang ya teno program lorek solok kene itu se bai hase sang grua sang primero ya tukuru atau ya tukut tolu itu se rona musika internasional ne memang ka trending ya Spotify no iya tuku hat. Oke, okay, tuku tolong itu tuku hati serana musika tetun serana kanan si tengah kantor ay larang. Tamane beta bosnya na fatih tetun de tambah lende musika. Saya ia mos rubrika historis turok niang nabi maka produksi si Pedro Brinca yang tiselori tabot sira barona hamutuk. No saya ia mos agenda bati vidare serana nabi maka yang tiselori tabot sira bahate hamutuk. Nabi na fatih tetun de tiela loren sih loren 5.8 megar sini yang hamutuk hoy anti durante orang serba boeing husi tuku ruat atau tuku hat lorai koras timur leste nini yang. Saat turun itu sebarona musika yang nebe maka trending ya Spotify nebe maka hananu husi Henry Moody oya titlu Drone Text.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dia kira nama musika seluk tanah terona homo untuk orang si Kristina Perio itu 1000 years nebe maka lori ini tiba iya tukur wali mitruan ulu resing walu so yang tiap sepira tepuk serkonyese ona Kristina Perio nebe maka nesang kantora no kompositora musika nebe maka dalam barak liu nyamai ho genre pop no alende nesang kantora nyamu sa nesang gitarista ida husi America, ne vekare kita posre koyese na balu gostarona ni muzika, okay. Belerona fio falia plataforma mire social sar ne vekita belerona muzika. Tamane yanti na fatin atolo rek dia, klorek manek dit bol fans radio liberdade sero tre vek sene fatin stay, Mang Darius, no Sireseluk. Ne vek sene fatin stay, Mang Jose, Mauloi, yanti lo rek dia, Andro, Dede Bali. Ne vek koros ne de down sene fatin stay, hela hela Lawrence no Lawrence 5.1 megarsinian. Yanti lo rek dia, klorek manek dit baita bol sirahoto. Ya. So itu yang harus istri lorong tempat tuku ruang limit turun ulu resing walu turun macam separuh atau musik sel kene usis jayo yang titlu nobody gets me.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahar.
1: Di akhirnya nama ke rubrika historis curok niang nama yang telah kita posisi barono hamu tu kono produser si Pedro Brinke kono badeshare oni niang nama maklori oni ita bayi hatu kurwali mitu hat nulu racing ida so yang tes beri kita posisi kono yang sedia kelutan deshedo dan ninya existencia no ninya artis sira no ninya musika serem balung ita rona mos nama hirak nama kari kosta sernya musika bela rona mos ya. So sisternya rubrika lor yang tebet ukur wali mitu hat nulu racing ida tamare yang tiro fatin hatu lorek dia lorek manakit beta poster nebek seno fatin stay hela chago nyeri yang bota bim botar di masjid kalai jose borges nebek seno fatin stay nat nebek se akompanya hela mang octavio se akompanya hela yang tiro lorek dia lorek manakit beta poster no chago dia dehan musika amor husia nuku remak. Oke nebek bom sitruni sedet pemaun bom aktividade spirit beta poster yang aktividade syotulah dia. No, turma yang tersebut lori tak posisi rabarona tang muzika selalu kane, nebe maka trending mausi ya Spotify, nebe kanal husi why don't we hoya tiat lo ik leaders.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu di Bemak Iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, operasi baratu novel sedari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, dia kira nih maka musik selok tangan yang betul namun tuku nungsi wajan wiyo yaitu itu wajan leder. Leder nih maka publik yang tinggi buat Sianulu Racing Walu. Nogor ada dong musik yang saya trending helai Spotify, tambah nih betul posernya mempunyai musik Indonesia. Agar corona filo fali belerona Spotify o plataforma media social sono me kita belerona musica. So e antes per da vostra conhecer a grupo musica Why Don't We, ne abbiamo canessa grupo musica, ne abbiamo

Iha plana tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote rumi. Kode dolar 2 sen tapus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Akhirnya kita nama ke musik selok tang, nama kita ronah mutu kono musik rain lari hanya tiplu ikro. Nebe maka gora ada down trending helai Spotify musik yang dipublikasi nanti hingga orang racingnya. Alias tidak gidane. No agora ada down musik yang

Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz. Spotify, tambah lebih terus seribu koreksi sendiri sekarang kau nak Spotify, beli rona Spotify.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya, kita nama ke musika selutang, nama terona mutukona. Musika seluk tang nabe terona hamu tu kona husi darlu jantes kru hanya titlu rohan like nabe mau keluar orang inta bayi hatu ku tolu minutu walu. Tamane ya nafati hatu

0: loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ok, dan yang makan musik yang sudah tadi dia punya titul Lao Sonyong. Nah, saya Lao Sonyong, orang husik, orang husik. Husik punya apa-apa selo, kita buka full-fund it. Nega lah, eh. Ok, ini saya mau sintoniza red peta posira. Husik musik yang lorin tebatuku, tolu limitu hat nulu racing rua. Tambah dia yang tina fatih atau lorek dia. Lorek manik red peta posira, lili ball fencer. Lorin sini fatih. Stay tune, hela-hela lorin sian nulu racing 5.8 MHz ini ya. Yang ti lorek dia, lorek manek tet beta posira hotu karik halal te posirni aktividad sia parte lorek ninia. Spera botu tu laho dia kya. No ba ama apa wan sira nebe ma koras ni busy-busy hela balu ya dapur, balu halo hela servisu sambil rona radio. Oke, yang ti nye lorek dia, lorek manek bai te posira bom aktividad estet. No, ita seba rona ta muzika selu kene husi. Nirtum Viegas kolaboro Tiago hanya titlo Minuto 5.

Da to sesta tukuhat to tukuneng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz. Belon rona nai nomor serena indra di liber dari dili ita soro malu fala iha program espasu publik kubala rongo ini ya mutu kozona sreha studio radio liber dari dili. Iya rona nai serena nomor serena indra di liber dari dili yang kata kita bawa serdia ke lalos kalai sila dia kan tau insa tambah. Iya nebe ta mutu det kita bawa serang mutu det ozonas iha nem durante ora serua usitu kuhat bato iha tuku neng. Zona seluruh itu bosira tu akompanya informasi sira nabe maka preparone ne leliu rejum intervisa sira oh lorong ita siba rona dadalia nabe maka mialo kantor foinsa Nilton Viegas ia nabe maka mi intervista ona iha program espasu publiku so ita bosira nabe sida grona ni historia ni karira sira oh insa maka nia saya ne sang kantor ide Timor Leste non ini mehiba futuro ne oh insa ake akompanya de resume de neto hodu e nebe lorek diak ba rona nai sira nebe makros ndana akompanya iha diaspora iha Australia iha Korea iha Portugal iha UK nebe makros ndang ita bosira lala ita bosira na servisu ba balong ala le studio Jonas ni lorek diak no servisu diak matan morisu naing kuida doang ba ita bosira hodu nomos kuliah serbe maka akompanya ala usi live streaming iha TikTok nini yang hingga kita bosir dia kala no kare kala la TV dari halo krek mana kita ne oke okay, bung preparado ba kita bosir auto bung trabai lumos oke okay, sir nabe maka prepara ala bai ha seremonia bai ha seremonia syara bandera binti de mayu abang oke okay, lidi sir nabe maka abang tama ya grupu parade los kalai karek treno hela halo prepara santiak ba espera abang miatu resultar nabe maka diak oke, okay, usita bosir na treno usira hoto. Nebe o vinti sira hoto, radio liber radio di lini niang, nebe magro sentang nam kari, nebe nebe edit, iha treje munisipi na mosi rai liur. Oke, okay, mai taro nam otuk, muzika ida, nesang muzika dahuluk. Uri loke tina suru malu iha program espasu publik kubala rongo ini niang, husin nizu moni so titlu muzika fantasia. Itaro nam otuk muzika tiromai.

0: Belong Venice Radio Liberdade Dili dan nama ke musik ya husi ni jumonis ni yang otit lo fantasia ni bema ke zona sofresa na bemi hotu ya lo krek mana kita ne. Oke belong give di ham bota kakak tau lah musik ya zeki zeki 2-3 ni yang lai zona sa. Oke musik ya husi zeki ni yang ga diak maung. Depois zona sa relai iya itaro na motok ne be brigada barak maung gebi no mos kola ya sera hotu. Iya nabe makrona hela Radio Liberdade Dili 95.8 MHz belong ato, belong nata, belong gebi, nomos belong sedamane fascia ga. Oke, fascia, agus, norek diak, rona diak tet bayi mihoto iya ita poster ne fatengi da idak niniam. Karek balong harusnya tu rela kafe lo karek niniam, balong harusnya kontinua sibuk ita poster na tibi dadi, balong harusnya toba hela, balong harusnya da online-online date, lo sekalai. Depende bayi diak ni mati bidadi bolorong ohi niniam ya. Nebe turmai hane sangoi ha jona sate ten kata kita serona resume intervista nebe makami alo kantor poinsae honara Nilton Viegas nebe makdar bar musta boser kari gronan ya musika mai ta hatene litan Nilton Viegas no new sinimbe no tamasere makmi hakarak hile dalang atu saya ne sang kantor o ya mundo musika vinti serhoto ita kompanya motodet intervista turmai Nizela, ita boleh siram os pele husu karik perguntas rumah kau napa monil dong? Libre husu deh. Hanesang monil dong, ita hu penghira ita hu aktif dari ida, ita sempre mai ho motivasi om balong. Entau mbak monil dong, hanesang artista, sade mak motive ita buat akarak saya hanesang artista.
1: Dia putar ni, putar gua malu. Hari naing noronai sirhu tu. Hanaran kompleto Nilton Claro da Pedra de Viegas Ximenes, hau husi município Bocou. Dia buat nebe mak motiva hau atu tamai mundu musika mak. Ya, momentu iha SMA haus be husi isturu esa Bocou ian bakiran hau ansa be. Buat nebe da hau tamai mundu musika mak inspirasaun nebe hau gatan husi Padre Salesiano no Frater Salesiano sira. Wengira no wa hawetang moto dari husi Dombosko hati tine sene. Uma nebe mak lahe musika hanasang ising nebe lahe klamar. Atau buat nebe darah hau ne telefon no wa hau kumisa be musu pergunta sana. Sen mak kuliah kono wa dia. Uma nebe lahe uma nebe lahe klamar hasa ising nebe lahe musika. Umur nebelah muzik hasil ising nebelah klamar. Buat nemo darah hau lumo menghira. Hau monu boy iya telefon apa kerang. Husine hau aprende kanta mus husi kolega frater dan narang agro padre nor nesan se padre narang Aquino Díaz. Ya agradece husine nemo bel telefon nebelah hau huri inspira hau huri tama bang monu muzika.
0: Entah iya momentu nebelah kita buat komesa kanta no rekonesi da bot nyang ne sang artista ida.
1: Ya momentu si ia seminario depois de arremate se magra hopa continua seminario do musiko komoro galai. Atong husi no ba hore sa kolese toka gitar, ha komesa bisik wana, komesa bisik khususira. Toka musik di kanta to narang musik di. Ya momentu no ba mas, ha kosta liu musik de husi Monzovi Batista. Artista itu na artista lezen galai. Atau musim lepas kira, hawas teron liu Monzovi Batista ni musika, ida be. Kanta kono bah hau ni viola iya kalang ni. Iya napa motiva hau dia? Hey, usah koko hal tok musika rasik. Husi telefon nape mak hau iya? Story nape mak iya? Hau kalau saya musika, depend dari situasi. Iya napa hau ising ising hal leh, nape latene? At forma, seramak metafora, seramak rima, buat sini ne? Hau sudah komprehensif lah, mungkin hau tembak lurus barat, lirik, start si lirik, hau tembak lurus barat. Pokoknya hau let, halo. To saya itu musik itu hau titulu saya setora, ya husi nekeran, komen sehatang, pemasukan husi netizen, balung dia, balung art, misal aku hau tiv video, ni apa sesetong positif punya, bah negatif punya, terata dia hadiah lirik, hadiah, asalnya, okay.
0: Saya mau main tong. Simu yang apa tambah kita punya hobi musik ya kalau yang tambah simu kaya sera sound sera positif negatif atau insight atau senti ya momen tu napa?
1: Iya momen tu napa cinta se masa turu kita soal lahiran mana yang mending Indonesia ni. Kalau masa doming moras harus cinta pasai sepuluh minus. Mabe kule kono wadi ang netizen ngili fong ma itane so ita mental dia mita mental down araska gripa li fong nebong sona li hawa yang mumi tane bong dia sana ai model so o lapan skanta da dia model so lapan skanta da o so bazim ga tes every day dari sona sana yo li fong nebong sona li hawa sa sana lepas balong balong mus dia ang liang kita edit demais buat cerne buat barak sah pokoknya buat barak kita kulek liang itu nomor satu
0: kita tenang itu jangan Timor Leste kita halah buat tidak pasti iya negatif nomor iya positif sempre iya iya cerne matan si ramah kare maybe kita nafating firm itu ne posisi orang kata how thank you muda antara ngusi dan mau komesa hadiah no komesa dan semua lagi tentang musika Apa yang kita niya karira ya musika to in lorong macam mana us mau akhir kena musika hira nabi mak kita fosai.
1: Eh musika nabi mak aku akhirnya kamu tu salah untuk musika sanuru racing hadir kari. Ya musika primero nabi akhirnya mak kau titulu sa historia tiurmai akhirnya musika dia iya grupu representa grupu akhirnya musika kusi kuatup koresnya kira musika ignora mundu hak mate kadeli terus kontinua wa reggaeton fix bonita ne terus si kontinua tang musika koko muda vetorang ikus husi kau livre kotang ikus liumuk musika ikusin so hana iya be solo akung solo ninang ofing kira musika tolu mabe hau luta ba grupu duki individual
0: Oke, okay, anda mau iya grup pun mau siya solo, anda woi mau mau si zoinya kuatro koris, woi sa mau kene se kuatro koris, no hahu poyo kahu kolaborai ya napa?
1: Dia kusi grup kuatro koris ni yang momen tu ni hahu i seminario, seminario Don Bosco, Salesiano Don Bosco, Komoro, menghirau saya sana ba, hahu iya inisiatif kerang, akar atas kreo grup dulu ni sa, nah, ni kerang motivasi mau si, ya itu ni ya. Grupu di pemuk puluk mahita sa HUL sana ho Ovid sana ya saya motif hal ita tu akar inklinan yang mudu musik darah ita tang aumenta tang inspira ita aumenta nembak how ia meminta bahu konsep hetang kerang kolega itu seis seminar hutam saya angkatan dah larang Vito Nunes ho kolega Vicente terus mai konsep tang kolega Nero berlarang Zong Reis ho Zuelson ya husnul pakai kria grup itu honar kuatur kores. Ia tinang tanggal 20 November tinang 2020.
0: Ane mau sira kuna semalam ah kreasi grup dan ya ane mau ba join. Ane sa grup ini niat dari musika kontinua lauka.
1: Kontinua okay. Start.
0: Musika mau sih nafatinya grup kuatur kores.
1: Nafatin.
0: Nafatin ya kuatro kores nomos nesan solo individual. No hanung itaron lay musika nabe mak mau hakerek premiere ves mau hakerek musika sa historia.
1: Si.
0: Okay, nanti itaron lay. Malu karena isarot nabe mak sinten ija lah kita sesan lay. Depois itaron musika kita continua dada liho mau nilton viega sa nesan artista kono banyak karir asira hotu nabe maka experience nabe makanya iha mundo musika.

0: Bien, creo que la música, primero, José Manilton Vega, su título, sai historia. So, Manilton, esa música de Ulu, que me quita, quiere que esa oímos, man, a te decata, y en este jingo, y ni bema que fue comentario, balón apoyo, balón comentario negativo. So, ita hareba música de ne, so, música de ne, ni letra sira, man, a quiere, a to mensaje en saída, usi música de ne.
1: Si musik ini ne atau momen tu kan khawatir kisah ini kan sana ia kolega ada di seminario jadi yang mahu dia nil tong ubil akhir musik lah bel akhir musik kalah atau hati tenis sana hati nak kira mungkin momen tu mahu hati nak kira kira tembak lurus barat itu saja kuliah opening dia sana hati nak kira mungkin sana utuh rasa rotok kita rasa utuh akhir kau tu mungkin kira sana mungkin lah iya lah formasi tiru musik struktur tiru musik lahir tema keluar di telefon open open balo aja atau momen tuh mah kira mus ya historian sana kolega itu mah hetang ya moras saya itu sana coveng hati nih tanah hetang problem hone dobeng atau nih explain mah udah kontes story story sana sana sana atau mah kira musik ini mah kolega afinal harus kait mah kolega nih feeler kono file hone ngerasik deh sana ya situ sana maksudnya hang at the drop musik ni hang per persen at the drop atau fila story ni fila kontes fila film hau main rasa gitu
0: asalnya nak kira musik ni kena bayar story main biar realiti dari mau ngesenti
1: ya orang paling itu sah terbalik tu itu
0: oke ane sanggup inspirasi orang gusi kolejo ya kolejo inspirasi orang gusi amu main biar ikut mau akhir kali musik kena bayar doming
1: si si
0: tamas ada
1: eh aras ke story naro di kulit tu nama naro guys.
0: So, ita ni family sira durante ita hakerek musika, no ita kuneson ita nyanga musika ita presentanya publiko, insa ita niya family sira niya konselo ka apoyo baya karere dane.
1: Ya, kusi be. Family niya apoyo, kuli honestrit, kata, ebe apoyo hamak, hano pay mang rasirit. Selain kusine, sa, benen sa. Tidak tahu. Bila balum bila cipher netizen, familiar balum bila cipher netizen.
0: Iya.
1: Helik balik. Iya.
0: Mungkin kerja kita ni antes, mau ngahu. Mungkin kerja agora ada down. Emma barat katene. Insa asirannya poyo. Tiada paten saya netizen ga. Sir yang mudan sa.
1: Balum yang mudan sa sih. Balum, ya, yang mudan sa. Mas, balum lah. Mas sedown. Helik balik.
0: Okay. Anu mau mus oing hanesang artis individual ke solo ya grupu. Tama sedang mau kerak. Sai solo nomos kanti ha grupo
1: ya di momento no magari hau mai solo ulu kale ko solo ulu ko tu fuin hari grupo grupo kata kore sane atau momento no vamos ya grupo ne ia problema particular ya entre grupo lara atau ina bakran hau di sidi atau hampir solo keta ki datang atne para reforce ba grupo ni sane.
0: Tahun diferensi saya dah musik ke solo ho quattro chores ni memang aku mau.
1: Ya. Ya solo ni how to canta mesa belemos ho fito e mas seret libre ho ni. Tapi si grupo ni yang ami hamutu ho di fit ho kolega sirselo kasih example kolega Fiel Batista Valnara kolega sirselo ni I'm not fit so drop tama quattro chores sa fito sirselo. Ya. Ya belemos solo grupo quattro chores belemos solo tama finalis ke hatung album dan bagala atau how drop solo planu mai ia kolega nerom satu drop solo so ke ya dia problema privat balung grupo ni nemo ansa para tene para sementara sa si continua planu si continua fil vale
0: ya so ne sang wei solo ita kara kalau musika ita bele halo mai ha grupo nei ita thank you
1: ya
0: iha ekipa nemo servisa moto oke saya maka istilah musika, nabi maka mau defini, bayar mau nya musika sira, nabi maka itah kerek.
1: Ya, istilah musika, nabi maka kau defini liwa, kau nak kon solo luke. Solo ni yang kau karma, asa motiva kona wa doming humoris. Depois ia genre napa kau hilmu pop rock sa. Ba grup ni yang ni mix alternatif, qualquer genre. Jadi nampak kami apa yang rena, tamu toklarang, ya, beli halo, saya musik rena.
0: nesan gender nebe ma maung hili dene maung yang gosta duni pasu ni ho maung yang okay ka musika hoto nebe ma maung gere ko genre
1: genre sa ka pop rock ne ne sa pe masuka husi firik firik momentu nebe firik hatte tende sa ne unu sala la ko ha lago modela sa mau abi tu gama sernia atni pra hamul bele ma hamuris fali yesi to sa nda gorane tama musika modela sa abi tu gama modela sa obi mesa nikita Niki Adri lah sini, mata keluar na. Masa laku yang hamur sebelum mulai tempuh dah sini. Atau yang apa kerang? Hau yang hanya luang, no konsep kerja film vali hamur film vali pop rock ni, itu mor saya sini.
0: Dia kelas. No, ane mau kita rona tentang musik ada. No, depois kita continue. So, ya musik nabe maka finalize mau hakere kotip lo minutu lima nabe kolaborah ho Tiago Los.
1: Si.
0: Okay, kita rona motor.

0: Malu istirahat itu maka musika hotit lo minuto lima nepe canta o Simon Hilton Viegas. So banyira musika ne sai tare ya komentario oin embre musika ne oho e manya fuan kane klayaram. Depois de na tona musika Fiel Batista nyam waras win sai depois mau nyan sai dang embre yang mau Fiel Batista oho kurasi dau koto mau Nilton oho tange ma. So mangutong musika minuto lima ita to mensajeng kona basa ida.
1: Musi musika minuto lima ne atau tete ba. Ini zoveng hanu malu sih. Asne. Iya histori nawa akon histori itu ne. Iya histori nawa musika nawa hari finis ne. Ita kondo esforce ma gagal. Level 4 semangat. Dia keliu dalang lebih dia keliu ni tinggi for effort sama lo. Mas ke dia loro ikus lazoro kan usa asa emang lebih mak saya sabi ba fiat oni iha naga. Hamus iha naing ona sabi ketak iha na. Heta malo dalang lebih lo imbu isu malo sa biasa deh cah. Hakal kuanta falo mas lalu atau buka tempu dia tu ramu tu kuliah asa men lebih atne para familia lebih rahum sa lebih diskonfia malo sene. Balum kalau malu terus diskonfia, fiatu nasi bafal yang mantang ni kau mesti diskonfia sini. Apa sini aja?
0: Okay, entah orang kita ni masih entir loss si musika. Emak pun comprende. Durante nama rona de dia musika ni sokura, soke fuang. Oh, emak mai be si dokaten loss entir, final entir loss maka monil tong explica. So monil tong itu ni musika barak nabi mak kita halo hototu mensajeng kuliah kono badomi. Entah masa kita halo. Akarak kontoh tu musika. Aho tu hot doming, kau nama doming.
1: Ya, musik asal. Itu kolega asal. Motivasi apa sih ya? Ini musik itu hot titulo rekusoi ni. Ini kamu asal. Yang nama kamu explica, yang lirik nama kamu explica kau nama. Emang apa Morris Emundo? Tane asli rekusoi duke doming. Ah, ini mah kerek musik itu hot titulo rekusoi ni. Yang nama lirik apa mention ada asalnya. Karik ni rekusoi ngah kita musim mundu, hasil selesai naik hasil belit kuda ro. Senela os onian karik oteng ke phone file. Anda sang emas dia rekune metur ni tempur det. Omati selalur. Tung, pasal wakar ngah karik musik ro titul rekusoi. Last 2 minit lah. Abang musik motif sama sih ya.
0: Okay, oh last the doming eh. Okay, itu ni musik serna pemak kita publika ona, itu ni platform yang background. So musik aku tu ni, ini pemak. Mau senti kata konsideran esan suksesu buat durante ita sayang esan kantor ke artista ida.
1: Dia. Durante aku kriya musika, ya napa ya views barak lima. Reggaeton dah hoti tulu fix punita ne. Selain itu ne iat most musika ne bima views makas tu irma mak hansa koko muda veteran. Pois batang musik kadeli musik sirna bebe bahau ini bebe mak masa motiva liu ema darah liu bahau pesoal fix bonita atau ni views makas mas hau sila hil niya hau hil liu mak hau musik ini hau kira hau kosta film pala hau neng rasi kosta film nak veteran
0: si si oke kita masa dah kita kosta musik apa nak minta kira kita kosta liu film pala musik hau titu veteran.
1: Eh, veteran ni, story ni, asli. Asal bahas kuis-kuis itu, level tamu untuk kalian marah. Veteran ni si, story kau ni Indonesia, real dari bahau ni yang rasi, mengira kau tuir, veto itu, level tim municipal nara.
0: Level tim narang mus.
1: Narang pun municipal nara lagi tim lain, menota kiri itu. Tuir veto dah. Entah, yang musik kenapa nak explain ke kau nak ni apa? Nia wengira aku nasi nia primero nih, wensa nia halok nih wensa, terus halus sama nih konten nih beli nia veto dan lebih mak berani at konten story mahau. Lagi yang amnor fing konsen mau let sirup tu tine dah, fing pulang let nih berani konten story mahau. Ada terus nih tu nih halok nih problema ser nih soro nih konten mahau. Nih mak hafir kata, nih veto belum barak aku nasi bebe so unik mana nih, veteran lebih unik, mungkin tu bahau konsen nih unik termasuk unik.
0: Agora momento na vamos agora na fatin conhece.
1: Conhece, tá bom.
0: Diaglos. So ita ni envolvente musica, ita partecipo a evento set aside, esempio concerto a Roma, però ita ni performance in Repubblica, non è che ne viene bene.
1: Dia. Quando va concerto ne? Asa be. Balung ha lu narang, bebe ha temi ini be kau selembra. Ia portudil ni concerto narang serem ha lu atena. Depois ia lor finalis negosiu sera nama ne concerto dia be. Ai tara klarang ni ne. Ida ne ho tu depois same. Ia mos bokau. Konse konvida be halawa tamad. Ana rain halawa fil fale. Tamo eh ni dia nak kono bele. Asane. Depois ida tamo concerto tas ves.
0: Nei toho 4 cores.
1: Sim, sim.
0: Okay, lao solo.
1: Solo, quanto nem solo? Tia?
0: Solo hato. Okay, ita sente wainsa banghira, ita sai artista, ita lori ita nyamba ya publiku, no publiku barak simu ita, sente wainsa.
1: Ya, agradece, ba imi nebe supporta hau toho in lor ne, ano fate agradece, ita reza malu para, imus bel se susesu sa hau cha. Tahu jangan dema susu dema itu lahir. Pas pasis lumayan agresif sana. Buat itu itu.
0: Pelu minus salah mak content di
1: lirik. Oh itu nak obra.
0: Obra nabi mita kriya. Okay. Anu interom lagi musik ada husi veterang nabi mak mau hakirik musik nabi mesin tidur spesial tu nabi mau. Tepuk kita content lah.

0: Malah Kevin istirahat itu nama kamu Zika Hotit lo Vetorang idane Laoso le musika usi quattro core se oke anu yang idane malu sira sentiru si musika ohing monil tong explica ona so monil tong mahirita sai artista ida ita iha konsep ita desenvolve musika sira onsa monil tong akhirek musika prosesu kriya musika sira lawansa
1: ya husive prosesu kriya musika nasa ne nasa fiha kontar primero nebe hau akhir musika primero ne hau kere ising ising ne sa arbir varet sa la comprende sa nama estrutura musika akhirek pokoknya formasi lah ne fofong hau hau pas momen tahu kumpren dek liang nah kumpren dek husi ya ma para aku si kolega saya merasa hamu tuh nih husi mau keluar saya akan lebih akurat ya Portugal nah noring hau itu ang Monjovi Batista termasuk noring ko mau husi mau dek husi boko noring ketuas han pai rasik ferry lilu mana main tahu mana main ngeri kesa bulu kosta koru tur koru wa igresanya misalnya ini min handoni hau dulu parte konoba metaforan ini yang.
0: Orang tahun sirne hotu maksaya nesa inspirasi motivasi atau mau beli mo kontinua iya karira musika no proses jera tu halau musika.
1: Jadi ini proses ini yang konoba asa buat tu motiv hau tu akhirnya musika konoba histori real dar sini. Apa signifikan kata musika sirne bahwa akhirnya han histori lah han histori hut kira lahara. Balung hetan falu husik. Emo balung nebe hakar curat mai.
0: Ya.
1: Curat kono men historia acontece sene. Ya mos as exemplo, afo exemplo simple, musika fetorang, han historia koko muda, han main historia fali sene.
0: Okay.
1: Musi continua fali ikus li husi kau liver sene han historia. Mas continua fali ba musika ida ho titul familia ne. Ni han bing historia, hakir han bing latenda. Hakir historia han bing latenda sene.
0: Kita pergi tapos saya yang saya punya
1: bing. Fosai bing lah tenda. Kau tu mau, kau turu speaker kalau hanu mau, hanu mau hak produk, hanu mau hak produk. Ini problema particular entah hanu bing ho hanu mau ni ni. Hawa kerek, fing fosai tu fing mau hak produk filipali. Mau khusus pelahau, ni fing kalau tur tur tur tasi mau dicurat curat bacaan ya asalnya apa le?
0: Ita bing rona musikan aja.
1: Ini sepemiru saya. Diskufir dia diskufir lah pernah tasera.
0: Ya, hari sang ita tamu musik ya, baik emah tene monitor nene dunia artista, maybe lain artista, saya dah mak kita halo, baik hira karik monitor la kriya musika o la kanta kalau lo konser tu.
1: Si, asa kalau tempo free sir nene, hawa juga asa pai, juga pai asa atene nene surat-surat ke kantor nene sibuk sah sene, wah pai ni yang selain ita nemos. Hau nasang producer ba music ko video azur halo producer song ba shooting sene azur kolega sira husi container dulu kisa ame mutu
0: oke antam mau iharet project sira hotu kono ba music ni yang apo yo sira kono ba music sira
1: sin sin
0: oke hane sang oi mau hate de kata ba ngira itanya music sira primero sai nitiz yang oi info komentario oi sang hau music sira ne be maka goro da mau po sai ya reaksi aku si publiku ka feedback si publiku ada yang sira komentario negatif ka positif ka kritik ka lu musik sira meminta foi info sai
1: musik ne bema kasa dia kritik barak lewe momento akhir sa timor ne sene hafin komprende dik sene situasau mane ita kero musik ke doming kritik ka menos mis ita kero tok musik ke dasa anima example musik ke tv-tv ka reggaeton afro reggae sene ini fang lo sih lah, tapi sebuku orang kau kira, kefile itu ada video, kefile itu ada foto itu tiringin orang, maksudnya, ni mau kalau dong kosta partner sa Timor ni, tapi Timor dia, so kayak sa emang larang mak, masa ladun dia sa bahalo, bahalo ke, disculpa, bahalo mak ladun dia.
0: Ya, nebe buat barak dia maski sirah Reddit kau isi doang mau sirah
1: foto dia. Ini tiring oh lah uza apa.
0: Dia kalau soal itu, anda sangat tahu sih. Saya maitanya plano bah futuro, lalu kita ni karir musik ya, tina noingnya ya futuro.
1: Ya, kau apa futurnya, plano apa futurnya? Ya, harus si kreatif musik ya. Karik ini, akar aku kreatif apa musik ya? Foto kirim komentar
0: ya.
1: Saya rapat dengan musika para au bele hetang views barak senaba bele buka dalam para listur les dia YouTube buat sana para halau semangat kontinuan hoat esa. Lebih hau plano se fosa hetang musika dia. Istoria suku komornya sudah kerem mata yang ada saya kontinua. Si falta musika tolu dah si fosa fosa yang apa? Yang mungkin tu nampak kerja musika ida kokomurane sekontinua sama ba to veteran veteran mak saya masih kepo lah veteran mak saya
0: asane ya masih dekat tenis
1: sudah kata tuh veteran da hal tim ini sih veteran ini sih lo sa atau saya kepo kepo lah ini masih akhir kontinua ini hanya veteran da ini kepo durante ini mak hasil fosa tempo pada ngelar
0: tempo pada kau nanya promete
1: ya promete bismillah luncis hanya
0: Okay, durante ita kira musik sih, ita kira musik sih. Rasanya saya maksudnya ni san desafio nabe ita soro, ya.
1: Ya, kono desafio nabe mak soro ni, ya, tempo sa. Dalam rumah ita servisu uma iya, kasa grupu lili ba grupu ni sempat problem. Desafio dalam rumah larona malu, primero, segundo, dalam rumah mos. Asa ida tempo ia ida sibuk. Yeah. Model aja pun kiki semua. Tabrak dia mai tarik dia sana. Mesti buat kikuan kikuan ni asa. Bela fo pengaruh malu hirus malu asa. Fiar malu antong agak rasa misal fiar malu hancur asa.
0: Antong.
1: Ini bah grup ini ya. Bah solo ini yang bahau individual ini dia kira pokoknya disafio bah atau akhir musik ni lah ni yang fahy tu tempo tena stabil tena. So kat fos saya mak ya darah. Oh, yeah. Jarak itu kan.
0: Ida nede. No, hanya sama artis terna be maka envolve ona ya palco musika, oi kria musika barak. Oi sa itare situ song musika ya Timor Leste. Artis sira na be maka pun sa Timor Leste.
1: Pira nare? Boto tu dia maksudnya to halo musika halo leca. Foile ne kistam ikus ida. Halo tiba ladiak info kurizif itu muda. Kondo sistem itu tu halo dia mus ya itu ni adat yang biasa. Tapi itu muri semua nula perfect tu dah. Adat kat dia ni halo det, haturu det. Karik falja hadiah hadi itu tuang. Hadiah uhus mana pan satu hadiah dulu ngalai. Karik hadiah, okay hadiah. Lanjut, dupis lanjut. Lalu ke lautnya siri monu hak mati kena fading. Lalu le, continue ada cah.
0: Los juga ni kerana banyaknya kita tahu buat tidak kita selalos botol tu nampak kita halon selalos, siempre ia feedback ia balon nampak mereka foy dia tu kita bela continua hakat no continua hadiah no artis Timur nampak kita apresiasi dia musika kerik mau ngerasi.
1: Lele maksudnya apa sih?
0: Ya
1: bahau lesengnya jaga korsel.
0: Ya
1: tomat.
0: Jeral,
1: Timuan sih. Jeral bahau topuang muncul Batista.
0: Tama saya dari mana ya, nesangkari.
1: Ya maksudnya ni arasameng lokal, lupusnya letteran informasi. Terona, komplain kono musika pasti ini sudah muncul Batista letter terbaik bahau.
0: Mau mus kok atau saya nesang muncul.
1: Ya, atau halo plan atau halo arasameng plan mus atau kolab puni iya.
0: Okay. Iya plan atau kolabora
1: muncul Batista, okay, sebut tempo sah.
0: Maybe. Espera duni saya rel dari ya.
1: Saya rel. Uluk kau hafiz, hafiz, tevis. Muncul Batista ni. Hafiz kau husni musik kita. Student ni. Yang hanuring Emma atau saya Emma ya. Musik kan hafiz. Husni kau. Hala espera kata. Hau me tour file vali. Ia inklinan vali mundo musika. Hau bela. Ia plan atau kolaborasi vali ho hanu fans ini. Tevis muncul Batista bahu terbaik.
0: Okay, nain dari close. Tong mau kita ni ada dari toya ni, so maluk sih rahul tu beri arah baru kita poster ni ya. Tempo toma kau dia kompain ya dari dana ya, no kita poster hati ni mau Nilton Vegas. Masuk kami hati ni mau Nilton Vegas tambah dana mau narang musik ya, so yang mau narang narang kuliah kami ladung hati ni. Ya, so kita poster hati ni orang Wisan Yahu ni karir musik ya, no desafio saya makan ya soru iha. Kriasaun musika sira tomai ohin lorong. Tamane malu sira hotu karek monintong iha mensajen rumah nabe mak kita karek fahe hoi tenyo vinti sira. Itene yeah. Fans sira ora insira be mak kostarona itene musika.
1: Dia ba ana fans sira floor sira kita lo support ana fatin hau. Ita reza ba malu atune para ba oin. Si kono imi iha istore balong imi cedire tam hau faham apa malas lah, curah itu. Lebih lah raya dah, ini muting dah, ini metang lah, lebih lah raya. Lagi ke muay. Kita saya malu. Sekon itu muay, muay apa malu, atau saya lo semua lah muay baik dah. Tapi, kalau kita buat rumah, kalau kita main itu curah malu, itu faham apa malu, bukan tempat itu orang mutu. Kalau kita main itu boleh kerja muzika. Kari lah komplain buat balung kalau apa muzika, itu boleh komplain tak malu. Hamus lah signifikan kata makas lahara. Itu tu ia frakeza tu sah. Maksudnya. Nabi continue adit, ba kari imisir nabi mah kagak. Inklina mundu muzika. Hamli phone ikut mana? Phone tinggi buat adit. Continue adit sah. Luter adit.
0: Ya, important itu halau buat tidak itu tinggi pasensi, tinggi phone buat simu. Sedemak publiku ni idea, sedemak publiku hari kau nabi itu.

Kita to sesta tuku hak to tukune lokrai Radio Liberdadi sianulu resin 5.8 MHz. Belum kebintis Radio Liberdadi Dili dan nama kita Fuindrona Rezong mau intervista ho kantor Nilton Viegas ini yang nebe maka ita tenon ini historia ni proses siral musika non ia karriera ia mundu musika ini yang non ia mehi siraho tu ba oeng hanya sang kantor ya. Iya, tamu no bintis siraho tu ne mos lorai tabai ya tuku hat 5:05 studio. Obrigado barak baru nain siraho mos renain Radio Liberdadi Dili nebe maksa na fatin ozona siya program espasyo publiku bade sang ohi ini yang tirmai kita sebarona lain musika ida nebe maka zonas preparean yang udah malu kita buat siraho tu nebe sintoniza karona ella Radio Liberdadi Dili FM 95.8 MHz musika usik lambar ini yang hotit lu ida ohaluha.

Belum renan aja sih hotel nama ke musik ya Idan. Nabi emak kita nama tu kena usi kelamar ni yang hotit lo Ida waluha. Nabi zona surprise nabi mih hotu ya lakrek mana kita lo rita bayi hatu ku lima oras lima minit atau lo studio radio liber dari di lini ni yang taman itu irmai itu si barona radio drama kokosa nabi emak ke zona preparan eh kuliah kena bafeto nomane iya kbi. Ya, di prevene violencia. Nabi feto mane hoto tu sempre yak bit atau bele prevene violencia. Oke, tamane ita ronah mutuk de drama turmai ita bosira bele comprende no hatene de klutang. O insama kita bele uza ita nyak bit hodi bele supporta o tauk bita mutuk hodi bele prevene violencia. Karik violencia akontese. Iha ita nya familia, ita nya sosidari, nomos ita nya komunidade. Oke, terima kasih telah menonton drama Kokosa episode Sia fase asaun ini yang telah menonton.

0: Comunidade. Mai itarona hamutuk.
1: Bon dia, bon dia. Emas jok mai hutuk ka?
2: Sidau kida sika.
1: Oke. Entang hawa rumah tia kade rastirane halo kabuar para orsida ita hutu turia sirkularan de.
2: Sika, oa rumah bae, hau cek lai lista naran sirane bemak sidau ksirune. Markita de Jus, Janina da Costa, Maria Siladora, Ernestina Pereira. Ah, hela nang hati masih dok hatama osang.
1: Ai, ema serne, atu mai encontro mak oras liu tena sedok mai ditne. Ah, sira balu mai ona ne.
2: Bendia kolega sira.
3: Hai, bendia mana?
2: Mai liu tur ti hane.
3: Oke, diek mana.
2: Sira selo kena be.
4: Ah, mana Lena? Dala rumah sira sai tuir mai kare.
5: Mana Helena no kolega sira. Atu dihandit kata kita ni mana juana ni, nyelain hadau tini osang. Nibi ni impres tau si tini grupu kreditu ni yang ni.
6: Hei sa, hau musrona ni sang ni. Fun ada up mos nyelain usutang osang. Mak nyelain ya tu fo. Nyelain baku raun ni telefoni, no bandu nyelain bele partisipai tini grupu ni.
2: Ah, nega. Hau tristi li urone de ni. Ite precisa halo batrum atu suporta mana juana.
6: Winsa, kari kita tama sirani problema pele halo atliu tambania.
2: Ita lako idene atu akontese. Maybe kari kita bele hanuing hamutuk bat nebedia katu bela judania.
7: Maybe winsa, ita los polisiane.
1: Hau hanuing mana Helena los. Persisa halo batruma. Mana Helena nya hanuing winsa.
2: Hau hanuing primeru kari kita bele buka tempu diak benghirani lain sai atu ita visita nia. No cek kataknya sente siguru ya uma. Deham bania katak ni ala mesak, no ita iha bania. Ita bela kuliah honia kona bania opsaun sira. Fahim informasaun sira kona ba, organisasaun sira nebe bela ajuda feto sira iha situsaun hanesan iniang. No bela husumana juana, saida makni arasi kakar kalo.
6: Manelena, ne ideya dia klos. Hawano ini si apresiai dan eduni.
2: Karik pa futuro mo si tabel uja tempo balong he ita niya encontro microcredito sira atu kuliah na kloke kona ba ita niya relasaun sira. Dia kliu bang hira ida husi ita hasur hela problema hane sang mana juana niang ne bele faha iha ne atunune ita bele hatena no suporta malo.
1: Mana sira, hawa noing ni diak. May be, lao stet mana juana maka suru problema ne. Iha mos, feto barak ya komunidade nebe experiencia violencia.
2: Ne los, kari kita ne grup mos bele halo batruma atu ajuda ita ne membru sira nebe experiencia violencia hane sang funduski katu ajuda niaka.
6: Nemos ideya diak. Maybe dalam rumah kita mau susah lato. Kari kita bela halo encontro ya komunidade atau kuliah kono bahas untuk violensia kontra feto. Tamane problema komunidade nian, laus ita nyang mesak.
1: Los duni, se membru sira concorda, haus si kuliah o haunya lain Paulino. Tamba nia mos, iha grupu mane nian, nebe kuliah kono bahas untuk dan emos iha komunidade. Ita bela organiza buat rumah hamutu.
7: Ha, mansika, ne idea dia, ami concorda.

0: Doven, betrumah morin de mais. Ten saida makne.
1: Hawalala Doven ya am favorito sa sopa ikan Doven. Hengi tuang eh, bisikona.
0: Ii, Doven, diak de mais. Sempre ten pa uhang. Obrigada barak eh. Mai hakua kau lay.
1: Dia kelasa Doven. Kudaru sopa kona Doven yibistidu makne.
0: Ah, dia kelasa Doven. Doven, habela diskuti lalai sasuntu balung ka?
1: Sim, bele Doven. Agora ka?
0: Sim, agora Doven. Hanesang ne. Ohin, hau ho hau nia kolega Helena, ami ihe encontro hamutu ko grupu feto sira, ne be envolve ihe mikrokreditu ne. No ohin, ihe feto balung makolia ho nakloke, ko na ba problema ne be aminya kolega sira infrenta.
1: Hanesang saida ne Doven?
0: Feto ide hetam violensya usinya lain Doven. Balung, lain hada hotu siranya osang, no seluk mo setang amiasa benghira lain husu osan sira lafo.
1: Hmm, hau tristi los ronda ne Doven.
0: Sim, hau senti tristi no hirus tebes ho situasaung nebe sira asuru. Amirua Helena no mana sira seluk diskuti kleur ona, no iha ona planu atu koko fo suporta ba aminya feto.

0: Radio drama ni befoin itarona liu dedaun, produce liu husi, cooperação entre Secretaria Estado ba Igualidade, Secretaria Estado ba Comunicação Social, Governo Australiano ne programa na bilan, ne be implementa husi Fundação Ásia, Conselho Imprensa, ZCMP, no Rádio Comunidade e a Timor-Leste.
1: Belum bintis Radio Liberdade Dili Sirahotu dan nama kita poin rona motok radio drama kokosa nebe maka kuliah konamba ya feto nomane ihak bit ho di bele prevene violencia nebe sepera kata drama dan nebe la jure tebo cira oin sama kita bo cira bele tau bit ho di bele supporta kari kehai tenia maluk rumah lili feto nalwari feto cerna memang kehetan violensi wain sama kebele tau kebita mutuk atau bele prevene u atau bele fo supporta no drama dan mos lorita bagi tuku 5 minuto tolu nolur resin tolu ya studio radio liberdari dili jonas ni lorik diagnos lorik furek ba arona insira nama serena yang radio liberdari dili iya nabi maksina fatin sin tunija hela ifimi sin lor sinjima pontual omega cenia. Oke, okay, terima kasih musik ada zona karena keluar tempat kita buat secara husi Ebed Garden ini yang otit lo masih ada waktu. Ya, nanti pemimpin secara otit terlalu namutuk.

Iha plana tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin singkar Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tabus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Kelan dia kelan solok bonaiti e benvindu ba malu ko vinti serona naing no akompanya na indra di liberar siro hotu esuru malfale ham ne belong maris e studi radio liberar di le ho tini programa kalamburak ba ihe irisa maing kelan durante ora suruan dilarang no irisa maing kelan temana ba ihe alaram e sanolo racing sia e fulang mayo tinang diunrua ronaldo racing neng. Nah, itu ni program kalamura kanesan program nebe maka dedikatur juga program nebe maka departemen tu.

commentary mai hanesa no kara kosu musika favoritu ruma kara kato le mena ruma itu bota na kolega famili siro tu bele e balo musa kara kato husu mas para bensi ba kolega siro tu nebe kwenye halo tina bele hotu de to mas balo kara kato mana le tebo tiro tine commentary mai hatu ne le sa iwe studio no hatu ne ma hotu bele sa isu e kara kato temi tebo tiro tine nara oke bele no kita lumus tap tap layer bagi Nabi itu bawa ciro tu bela mana mensaj mai Facebook Radio Libera di Dili. Nabi mukurdan halal live. Ina mus bela mana mensaj mus iya TikTok Radio Libera di Dili. Orang sedang halal live iya kala ini nih. Taman yang malu kron nain akompan nain Radio Libera di Ciro tu tur mai halor itu bawa ciro tu itu tu akompan yang lain. Mau uzi kita uluk nabi mak belum maris prepare studio hatu lo kita nesor malu lili bayi orang kalang. Kanesan musik abertura ide, musik abertura hakeh usi paitini haot itu lo menina lendizima, menina lendizima, oke henley kita tu menina lendizima mas henley. Oke laos be nene, laos menina lendizima, entah kita tu akal be musik itu haot itu lo. Dame ba imi, hake. Usi artis Tony Pereira niang, dame ba ita hotu eh. Nebe turma ita rona mutu ba musika, ida hotu itulu, dame ba imi, hake. Usi Tony Pereira niang, depois de musika bertur hotu, ita kontinua kere so ita ni programa eh.

0: Kalan Ura, Kalan Hak Solo, Usi Sigunda Tosesta, Tukualu To Tuku Sanulu Kalan, Radio Liberade, Sanulu Resin Lima, Pontualu Meke Hars.
1: Diak maluku vinti serana naing kompanen Andrade Liberade Sirohotu. Ida nema kita ni muzik dahulu kita, hati itu lu dami ba. Imi hosi Tony Pereira ni yang ini special baik dah tu eh. Ane san lorong abang nema kata komar hati ni lorong esta lorong eh. Esta rasang minta ini pada ini siapa dala runo lu racing at nebe manteng husun afatin baik dah tu atau ne manteng kriya pas dami. No instabilidade lili ia itena redop en Timor Leste. Ne bena fatin hatu hau ni kalan die kalang solo bona iti i ba malukrona nain no kompana nain radio liberal si rohotu. Ne bena kordang sentilu in lamai frekuensi radio liberal di lili liba ia kalan kar i bona iti beta boci rohotu. No agar katu fatin ala beta boci rohotu kata kita ni programa kalang hane kalang mura kane sam programa ida ne bena maka dedikatur program kalam murah kan esam program nebe maka dedikatur ya nesam program nebe maka enjoy ke departemen tu durante la studio ihe ora surune lara au situ kual no sita remata ihe tu kusana lukalang ora Timor Leste tamane ihe ora surune lara ham nebe lumaris agar katu fa espasu libre baita botiro tu nebe makordang free time lai uma lili ihe kalane nebe makordang enjoy la radio liberade dile hamut ke belong maris studio kari kita lu mana lai botiro tu ne komentar mai ba atuna ita ramera ita ne radio liberade dile ihe kalane nebe te botiro tu bela mana mesaje mai ihe Facebook radio liberade dile ordang halala live ina mos beta botiro tu ne makordang lima rela TikTok kordang balon dok ando ke sinela dok kala botu tu oke kompanya le TikTok kita luah mana mesaje mai eh kita lu mesti tap layer ih sudah malus eh nah kita lu mesti mandel mesaje mai batu ni halo ram itu ni radio liberade dili FM 95.2 alo megats bai ya kala ini nah betul rumah itu langsung lagi resona mesaje sih nah memang kordau mai studio eh oke okay, mesaje dah lu kita usi semane ke usi bin zita dia bonati mau dia galai sempre stabil lu sabi nya zita vale dia galai Nali Falitan, okay, usi Nelson Martins, okay, Nelson Martins, ni dia macam English dia main vali, English nak kelas itu main vali, hello ye. Okay, bernama brother, how are you? Okay, atau tam saya, I am good. And you? And you, brother, brother, teacher, brother, teacher, mystery, mom. Tapi makor dan kompanya lah iya kalan ni. Tapi live lagi restan. Terlebih restan mensaji restan usia mana dia? Fue la para bens pas ofran lah weng. Okay, ni tiru kona mano. Okay, para bens bania. Nolih vali tamam radio liang lamos ni. Okay, agora liang mosu nak lah. Nama mano bins itu. Agora liang mosu nak lah. Kita luar be. Replay lah ya. Tebo tiro tu balun dia mam radio lamos be agora moso na galai lamos kar dia lamai bele galai na mam siro tan bin siro tor tama kompanya la na li vale dia mam bono fue la ni kalan dia ba ni alin remeja ne be maka agora halala servisu ihe kalan ihe ta situ lu oke bon trabailu oke bon trabailu bani ya be maka kordang halala servis ane san halala servis li halala servis ane san live streaming Lili Zemnis ni Lili bayar konser tu nampak kurang. Hey, iya lah tasi tolo nampak ramai los. Nampak kita bocor itu nampak kurang. Participate konser tu ya tasi tolo nampak kar. Lau kuda ruang, lau enjoy. Lili bayar itu ni lorong restoran sama independensi padahal. Rondo lu racing hat nampak lorong abang. Hanya sen lorong spesial bayar itu timur ruang hotu eh. Ya nampak Lili balik tengah seliang mawazona. Nampak okay dia kena bing, kena bing, kena bing dia kalah bing Leonora. Bukan itu bing. Ya ke bono besti. Okay, hi bono brother. And liang mawazona ya. Bono mas my sister. Dia kalah. Wanita konisang ya be Indonesia nampak betul laut dia kalah. Wanita mang ya reliur nampak betul laut dia kalah. Thank you bono nampak. Okay. Nali balik tengah. Ah, livale tan si feliz en calandia. Ora stan, hauni wan feto Mirela ni tinan ida. Wow, parabéns ma Mirela, ye botona usite halona tinang la kleurtan boton la kleurtan tinarua tinan tuluna ama apa buka alintang hehe maksud nebeka landie ge para bens bania bidana renovatin sauri dia renovatin ba aling mirel ya nepe loro oin ela detona minutu palong ela detona ora siratang selebrana ba tinang idan nebe para bens parabéns bot la lais parabéns ajuda pama y da por la no le falitan fue la parabéns barrifo a mí no en caben o parabéns besira no se lo tan epema coen hulan tamos parabéns mos baita bot chiro tu y el galan die mos para la suro suri la suro ni mensaje ahora ahora liu te fale mama jiro fue la parabéns para un colega Marcel Breok nepema fue en gradua wow congratulations bania. Parabéns, vais forte toma que nevemos durante a luta, hein? Ele vai estudar, não? Ele falou que temos internet, hein? Bom dia do Brasil, uau, bom dia também. Como está, irmão? Obrigado pela companhia Rádio Liberdade de Dili em Timor-Leste. Português, macanisa neletona. Bom, irmão, dia, galera, sempre dia. Colhe português, arrasquetão, a lua falou na tama português. E te buta huruf di sekolah masalah lostang nabi kuliah portugis masalah ras kaya tuan nali falitang haki usi semanetang maung haki maung haki maung haki maung fela muzik di bawah Miami maktunuh hela nang marang bayak kaun oke kalan dia buat mewata nama kursaun tunuh hela nang marang atau tunuh hela buat celuk tang tunuh hela nang marang kudaru tunuh tua di tefali namanya tapi kudaru mana tunuh saya dan maung vamos con el virus, fali, la gaya, mani, la enak, man. No, te li, fali, que restan, mensaje, de tamo, si Gisela, de mam, fali, que te gata, de pa, anilai, oi, nye, tinan, ok. Nebe, ok, nebe, parabéns, parabéns, parabéns, ba, hani, o, nega, hani, oh, hani, nebe, ma, coi, hello, tinan, vida, naro, knofatin, saru, dia, knofatin, saya orang nape mak berdinas, matene, kiu malara, labelan nakar, semuanya. Lali falita, husi yang bin Sonia, Sonia, Sonia, iwa my Sonia, sorry, iwa my Sonia, motor leteng ni, amin. Lebih terlihat kita so mensaji dari mam haruka soal filona ni apa buka. Ni agora non ton helane we Joel la refila onana lausa pamak buka mai bi hamak buka hautau klakon laustau klakon mor mai bi hautau ko kai tole masilu ya mutu fali rame iet iye be tastulu ne ba ne be refila ona tamba hito bot telefone le to bot nunca tamatan telefone mate mate la ba ketal bak mate fali de silu ki amutu ke konserto ne ba konta den rame ne sa he manzel refila ona. Ini sah soal dia lah mana dia apa mak buka masalah ni mak buka lah mana ini saya mati ni sah Sony ni saya mati ni sah itu soal tenil ni lara sah emak latin haras kan bing noi thank you baron anu bing dia kelai pikalan ni noli falita mam okay mam file province ba baby tambah ni baby file Arizona okay province ba mam mana ba presente murak ba mundo niang amante keluarga. Ebe deletan parabéns parabéns para mamá, né? Pa bebê saru dia que no fati. Na li falitan, mam, ajuda foi ele fomba atino eu, né bem mais foi namoro, mas bebê Hirus Malu era. E foi namoro Hirus Malu, e foi namoro foi conhecer do mesmo, que Hirus Malu let nem sama. Ba hina los ma kato romantis nesse mas ele look vai. Ita foi namoro mal le que pelo menos se te se contente amo do clai. Né que ita foi conhecer to, ita foi haube. Dasar to la lauk dominia to. Ane sian fali me lauk lirona be. Gosta irus malo gosta na kuno be nene se i la gaire. Bat irus malo ne parte re die ki. Halu ita kange malo, halu ita be chuek malo. Halu ita ne gos ne ne malo noin malo si. E parte damos. Fon amo. E parte damos. Anuri ita tu sa ema ne be make guis. Nebe la like de kare problema e kare favore de buka malo resolve de. Duke ema selek ma korta tia. Nega. Okay, bonai tu belum maris, bonai tu masa nama antai biu dia kelaya mam. Masa tu file telefon baru bahasa ni junior dua belas para nih, zanisio, ni beko atuh file parabensona nih, zanisio, okay, buat melorasen, pomidores, semangka tafati, kuraja nafati, huri simurel dade. Lali kia hano imbara kwa hira ni usi kita buat. Adi kita buat ni an, luta pa kita buat ni futuru, feta kita buka seheta. Mungkin imbara lazoro ne makane sana. Nebe lali kia hano imbara ke. Hau dia ko kia neng aga at kia. Nebe tiru mai ta nafati hing, hano maun bin cerutin komentar, lili iya kalene, iya studi rada liberari dili, nafati inform ba hano maun bin cerutu, nebe makordang. Eva partisipa concerto li vietasi tolo usi fatti ne bema kita bocira utubali li usi heraga ya manliuka ya fatti ne bema tok be koran bema kita bocira karkatun ba halor refreshing ang li vietasi tolo ne bakare lau kudaru ang fila uma karek sedu ba konser ba nonton konser tu kar ba nonton konser tu lolos mane. Bal-balam, pa-concerto ito fali. Concerto fali tasibo. Eh, maksud, pa-kail fali ikan. Nebalatay na hunarang kulia dito mani. Ebitir fal maitang, talaytan fal mensasem, balutang husi sini mani. Nafati anuano bin sirot ini komentaryo. Mokin orkalan bilang maris laya ni, magbal-balam halayo ito tiyan. Eh, mau maris laya fali, italayo na. Masa makaladiyak ni. Bal-bal orkar inbox tu yang maris laya fali ni. E maris yelo fosa sun bal asunto importante balon sa oin mai fali na. Anu yela imi kang yela imi oin mai fali thank you balik fali. Bal-bal orkar inbox private yang mau maris. I miss you. Bahira mak fila bakar corona mau ni yeli yang ne. Dia. Nah, live file kira stan, komentar siluk tan, usi sini mana? Live file kira stan, komentar siluk tan, usi sini mana? Tetik tan lain, okay, terus, okay, let mas larung enak mau, iya, masih, am siapa? Ayah, ha, pas esok Elia sahilai dah. Ia tali suara sekalan dia tali siara esbanai ti. Anak mahu Irmund Silva, ha, kena mas ba Almis ba Nela Boy, Azon Silva Feliz. Ba kom ba mahu kansi baru, ba mas feto badak feto panca, anak mas ba stempaun, anak mas eluk tane ba makorda mas istilah iya kaleng kari banai ti bai tahot. Imi hotu dia kalai. Okay, espera kata kimi hotu dia keliru iya kaleng ide ne. Okay, turma itu tu kompanya musik itu titulu si Tony Pereira ni. Titulu Oh Ray Timor. Itu tu main kompanya lain musik itu tang. Lepas main itu continue tang. Lain mensaje ya, nama anu bincir itu musik Oh Ray Timor.

Dia kembali ke Vinti Serona Nain, kompanya Nendra di Liberar Siro Hotu. Ida nih mak mau tiga detan, hal itu lu Orai Timor. Aki Orai Timor, hal domi on. Aki mau tiga nih spesial bayi tau Hotu. Timor wahi. Lili bayi lorong apa nih? Dapat nafati hei, namaan bincir roti nih komentar, buat nanti nafati bayi tebot siro hotu, rempung kordang sintuni jelah, rada libar ada dili, bayi hei kali ne. Itu rumah itu cek tamen saji deh, telan sulai kira susi ya bing, nama di jempa nanti mam, buat nanti mau sana bing. Naim bayi pelanu atau cetak, dia kalah ya bing nona. Balas ya unia, replay ya unia, be, balak ke balasang ne mak. Halo hau be, reket ya. Ki hau diam bahira. Abin dia surti buat mak laya iya karek parese kala kliur tiana ihi banyira los ba ya ma iya ma felbi tapi thank you warona nabi iya be aina ro masiga na ba family shiro tu bonaiti bon travailu ane saro pamuting ihi ro pamuting comprens ma tene los batina si Oliva lida musi boche ma bonaiti Ariko iskaro ni lagu halirik ba ami betoan kaliver mesa kfuan toek det ni okay ide beto ni nega tinang hitu nega okay tinang hitu mas ni laus karo ni nai osi be abitu gamanya osi di tagasi dene karo okay karo okay tinang hitu halai tinang hitu okay ursida Ebe dia kalah betul ansir hutu. Noli balik kira semang maris dia kalah ibu naiti. Usia nabi yang jawabannya nabi bilang. Oh nabi bilang. Nanti dia nabi bilang. Ehi ibu naiti. Mas dia kalah ya nabi. Ya be bobo naru neba. Thank you bro naya maliana. Eh bobo naru maliana nih sandek. Usia li luris dia yang bonaiti mang. Bonaiti mau sabi ngali luris. Noli valitan. Li valitan hinta komentar siluk tan. Usi kinya dia yang bono mang. Bono mas dia kalah ya. Noli valitan botari mang. Dia kalah eh, didi kalah musika main amin aksara ya lana. Buang terbailu bayi miwa turutama kompanya. Buang terbailu servisu dia keliliu iya rai doa kenapa ya. Buat tari tambahin. Lalu ifa lita musika Astro 23 dia kata-kata pak Abela nih bema kuliah lah para rai nih. Ii. Kuliah lah para rai nih emang lah gosa bal-balu lah gosa ita mani bal-balu yang kutuk dula sela ibu mani. Ii kabeyan buat liu. Kabeyan buat liu kuliah para kliu nungka mas pratika mas. Kabeh mbok depois na kuno bosok mak nendero mena la fiarita tan debes ni mam fel elefon oke mam fel elefon ba kore elefon koraze basi mam nebe ma kordam terus ya la ba domi ne dia oke hani prima matias dia ai zamira mak moris vale he homos la dua tene sedangkan sedangkan Ne sira servisu RTL sernia lelio ekipa teknik sira me kordam tung elatirino alela alela alela servisu ne bita botir hende cha espera kata kusira belaka masa kalma itu ansa nebe ba si mau nebe me kordam teru sela ba domi ana mau ba domi lau makane sana ane sana ona Bati ita kune sana domi ni ane sana ona ita kune sana domi aprena domi Kita mas koko domi ona ma ida hoke konsekuensi ma kan sana ona lebe pronto tengke si muri ali dade lebe koraja na fatim bro ida nema kela lauk domi ni se domi kare kama bertang kamba se kare kela domi kare kera doka masini ya selai viti ma terus sehi lausa ma mfue lele fong ma yami ihe kela se abang joga ne Oke, baita bawa ciro tu memang abang atau zoga buat perparasan baita bawa ciro tu. Lili ba lorong abang nampak kata suruh, ekipan nampak kita bawa ciro suruh. Espera kata lorong abang, kita bawa ciro tu, bela menang. Atur zogu nampak dia, iya kampu larang. Semangat kata Fatim baita bawa ciro tu, kita lu deskansa. Zoga abang thank you nidale, thank you Rona malu, fiar malu. Espera kata kita bawa ciro bela menang. Ali Felita Osi Maya dia mau. Okey, bono. Didikalah muzik dia bahau ni family siramak ya mana tu tu kampu baru. Okey, kalau dia kuasir hutu ya bono itu. Ali Felita Osi Virgo dia mau. Foi la le fun perfecto sira tu Osi fo mai so so servisu la tene isa. Isa perfecto sira ne be mak dia so so
ane bi ne gosa soi liye mane ema ema ema kon hau dalbarik le ema sira biasa tung si fone maka tene servisu atene servisu atene servisu ne be ma kita pele diang kata ne pengalaman diliwan sana balung latene tan balung lorong kala mak tur blesteran rebokan he maksud blesteran rebokan maksud skin care terus tidak semanya fetu hutu hutu mungkin sa latene sa mungkin ini karakter mana sa mas latene los mas ema fone ofir mana fetu fone ofir mana badines forsa tan ne tama dapur itu hutu lambe liman sa he maksud lambe hutu tasusa. Nah, level itu ni belum fair. Ni harus latihan mak narang kuliah dete. Nah, level itu ni kalau bingung na, bingung kita siram mati ni. Yus level itu Matias, okay Matias stress, ahilam urus ni, ni fuhin jadi yang hau ni dobe atau suruh ni. Hey, mau? Ahilalakan ni Matias, kamu? Eh, suruh malu nak kukun laran ni Matias, sana para tahu malu kan kelakan dia. Maksudnya mau dilan sahilakan sah, kelak dia sah. Eh, maksud. Eh, nak kukuan saya maka aproveita malu ni gaya sa. Maksudnya aproveita saya, maksudnya aproveita kuliah. Lepas la nak infel buat atfel, lepas dia aproveita ni. Kita nak infel buat atfel, atfel mana? Selain itu tamas salut, mana selain dia bu, luar sah tu kita balik ni mana? Okay, mana infel lebih faham ba? Allah stress sila pada doming ni. Okay, koraja na fatim bro. Lala doming macam ni sana na. Lala doming macam ni sana na. Okay, atena na doming na on. Thank you, prepare mas fuan. Thank you bahasa fuan sini. Kata prepare mas fuang ni metinya lu ya kata tunai simu realita, kata tunai simu kane kusinia. Problema bela problema. Narang kata lebih lu sih kau tebot. Tamannya mak kusu bayi tebot ni dome. More. Halo, more. Gosa halo hau kane kena mak halo tebot kontenti. Kuntuna halo ba. Hau entrega balet ini. Entrega basi maksudnya balet ini sahe. Lebih entrega fal basuri. Selai suri ni simu keras mana. Nalival itu yang hosi kasih lefuang. Eh, thank you. Nalival itu yang hosi bang gilegar. Oh, bang gilegar falisure. Bang Natu 16. Hihi. Eh, kenaim babi Maliana. Eh, naim bab Maliana. Naim bab gilegar usu wansir. Ah, hey, asik. Nalirian diam saya. Bonati mau. Okay, bonati sama-sama. Kami ni listrik mati. Oh, yang keras tua koran ni. Amang mesti dah kasih tajik mai tok ke BDT. Mau, amni parti lebih berkoran ni, bai mati ram saya. Problem rumah, kalma tuan. Saya ni bermang kita kalma tuan, mang kita. Parese ke buat view rumah mak filansu lebih fender sih rasa. Itu buat ceram kita luah kampanye informasi iya. Pasti nanti telni lebih Facebook. Kau kalau ke buat rumah sih informa kira sen. Bataman itu buat ceram tu asesu. Nih bai lalakan karek sementara tahan lah ba. Itu fanya dalan ini mas barak los. Importatnya osam ba. Mbak tu komplet tu. Oke, Bang Gilegar dia kalah Bang Gilegar. Bang Gilegar. Kodirene unung kamai salua usurane. Kodirene banhira makalua banhira batelete makafonya lua kare. Masih lete mak kita suruh malu lete mas senang na fatine. Mas ke tenya klamar makato pa malu sa. Ajuda fue el Fuamba Malino hoy en Halotina, ok, para ver España, vida en Aruga. No le faltan, José Zulfia, y en Bonomán, Bonomás. Ok, Diego, Zulfia. No le faltan, man, fue el Fuamba, un colega Kiki, Fuancane, que la ne Kiki, coraje en Afati, Feta bonita la licana en Barak. Se llama en Barak, Nebemaca, a Caracatu a Die. Akara katu hili tabot, nakara katu kudaru tabot. Tamane loke mata loke fuamba makil hatuni labela kontesitan ida ogor ran sane sen experience itabai tabot ni. Nibe ma gosta kane kasta kane kabing, kong ni gosta kane kakane ni sueti ya sabing, mane bunitu ya labing. Eh, sela abing, feta bunitu ya ma dian fali itama, la ita dian ita dian fali dian itama kiek wadomi ni makas ni. Eh, nungka mas kiek wadomi mane, soke, hau consider itabot ni ma, kawan sa merah harga itabot ni. Mas, baik no, kita istilus file baik no. Istilus dia mas file masa usah kita buat mak ni. Oh kita buat halus lah. Lorong seru kerum kita buat tidak kata tu adun file usah kita buat adun file. Kalau kita buat mas lah balas lah. Lafir ares lah. Okay, buat ni rota samsa. Ini pun amor ni lali kalau malas stress bah. Mas kita kuliah lah dia buat lalau ke mas ni mana ni. Sama, iya. Namus level itu am file level ba okay use easyu. Okay mau okay file level ba emai itu domi mabe nungka considera itu ne.
Oke, bang kiku, bang kitu. Gostam nasa, pai kitu gostam nasa. Ehe, dia ita suru malu elete ne gostam nasa. Mungkin kore ne kala. Suru malu elete ma kwenye lua kere ki ehe, parese sa. Nali fali tamam, fuele li fomba kolege Claudia Taira nepe maksideu ke lua ne pasaru ne lai. Oke, kata kata. Pasaru ne anesang pasaru anana, eh. Ibero helua tie la lika na fatin pasado ano imba ira nebe maka agora jam hamut ke lita bot pasado ne pasado na tamba ne uluknya nebe la lika no yo se ano na fatin mak pasado bahina los maka lom saba nebe kata-kata dia keliru pasado haluana ne pasado ni tabot belang no imas ni sila mayam untuk kita botan dia kliu koko hadomi toki dan memang kurtang kita botan so espera kata ni semus anes kita botan pasar le fiar thank you fiaran noli falitan okay ami fo badina svila servisi tama dapur to hotu mak ami tama uma boy uma fo in buti telefon no buti sai luk tang buti sai da bai maksud oh buti telefon Ei, se si telefone, comprende. Si dá de sir agora quando tama fogo, cose sanamos até que tu liman kukung nesa, né? Makam si dá de onsa, hehe, maksud. Gosta so ilia manesa. Info se não percaya sa. Mamo jiro foi la salam ba talitor salam. Na li fali tamo si desconhecida de mamo foi la li fuam ba colega Mario nebe maka. Enhela ni amantang nebe maka la bela fila bani. Hei, kata, favorita, la liga hengia, wei. Ita bot hengnya to fuk moti mas ni la fila ona sera ke ni ordang kontenti ti na mutu ke mas elu kare ni at fila ka ni la fila bro ni la fila bro se kare kulu kita bot ne rua mutu ke la ma kita bot terlalu halonia kane ni no hela ida ne ni la mai tang ne be favorit are alu te mandan koko ignora sia foto telepon nomor hapus semuanya sa sasan sana pasai te tibar Koka lua tini sa, espera ka tita bela lua ni ito sila no inan fati. Koka buka fali da siluk to, koka domi tok sa. Maske karakter maklanesan si, mai be balu-balung hanesan si, ita emang umano ni parasa karakter hanesan da ce. Karakter ni diferente balu-balung da ce, koka tok sa mau. Espera ka ta kemane bela mutu kita bot, no sila kane kita bot. No sila say mantan-tang. Mantan-mantan, aune mantan fali mantan, hehehe. Ali fali tamu si Merliana dia bonat mau dia kalai sempre dia. Iya binya si tam nasa lirik mau jadi fali lu fain deba adera oing raung lai he. Maksudnya siapa? Oke, ami fuat ini si dari mau itu biasa. Iya, ami fai suri. Ami si dari mas kau nutung di li fali mas. Nenesa, ne kau nutama dapur fali saya infoan si lah mas. Nenesa, kini nenesa ami kau nutama dapur. Sana ho tasiram sim lambi ho tuni la maksudnya nene ami fu am sidare ne badiran semane ami halo ami kan sidare to ami apren bat bahe maksud tergantung na li fali ta mam fu la parabens ba mam frans ki sa tu lima ne be ma koi halo tina i kriba so ke parabens bania bida narbania saudi ekwania kuda ruang na fati la bele nakar Nebe kalan diek mos ba mang lopo obek kai au ni kembar sirne sa luati senaron no li falitan bosok ami fo okay bosok ami fo atene fue la kalan diek ba amasa maktur nene helane tuere la saira ba e Okay, mam, ojira foi ele foi uma colega, nebe maka churs, é matina ngota no bebe la ihe ke. La ihe seire, mam, ojira foi ele foi uma colega be, nebe maka churs, é ma, tina ida na mai be la ihe ke pasti. Ita bele churs nia, ita bele cruz nia, ita bele ans nia, fal nia, mas be nia la nene ita am saba. É ma simulaiga, be ma la koi kare kon sa.
tetu briga ka ita tu bela to tina hat falo to tina sanolo falo mas ema lai feedback rumah baita lai sentimento rumah baita pasensi te kulia la dia hey lali ke benende mas ba ema ema ne bemak nun ka mas ena ita ne niatu nena mas be ni dobe ni la kare kam sapa nebe lali ke tu cruise de mas e cruise fali cruise de mas ema Tetusnya kita masa tu stress deh. Wah hari ni lah telefon rumah baik tak? Pastilah. Masa bahu lah rumah ten. Okay. Haruka kosa sana dia ngami sidare dog deh, chok deh. Ini ngami sidare toman chok konsen deh. Ami lah toman dan sini ini. Ami toman mak. Nah, level itu yang musim Fatima dia. Mau film mati bersama bahu reu ni pemak tiru biliar. Tola tama umane bai no tiru bele tiru bai no mai bele la bele favori la bele lori amani osan super apa ni osan ake foti super ama apa ni osan batiru vale ba joga vale hebe bai no akara tiru biliar to fi bai hira fila umane depende bai no mas arang kata kelima la bele foti ama apa sian sasa please hebe bai no joga bele joga bai no hare tama uma ba pahanti lai Kamu untuk tu ina aman tilai depois magnenes, bano. Joga bano, mabe la bela halua. Kita buat ni be. Isturu eh. Leliu bayi futuro apa baru ni? Selaya raska. Hanai mak joga deh taraska. Ambar futuro saya joga doruti maksud. Leliu balik dah muzik, noi bonita baruk ten deh. Noi bonita baruk ten. Okay, have check lah baruk ten. Iya galai. Hey baruk ten. Hey badinas. Where are you? Okay, not safe. Nipi layan yang siapa? Layan yang tegas. Walau musiknya siluk eh. Feta bonita badinas. Feta bonita tama dapur. Okay, Usi Zulter, Bonati Mos Guru, Guru 18, dia kali, Papi Bonito, Nauli Fali Geresta, okay, Usi Rosalinya 20, Bonati, Nabi Nafatinya Tony Kalan dia Kalang Solak, Bonati Banaman Bin Siloto, Nabi Makordang Sistela, Frekuensi Radio Liberari Dile, 95.2 MHz Bahia Kalang ini, Lili Akompanya La Programa Kalamurek, Ani sem programa di departamento e estudo radio liberare dili. Bona ti beta bocciro tu tali detan. Bo enja beta bocciro. E hamut ko belong maris. Oke. Tapi le tu retan musika seluk det ma un dia. Narang kata karma ting eh. Musi Elvis dia bona ti kagak dia kalai. Kalan dia mos Elvis stabil. Balik bro. No li falita. Oke, tu de la musica Fetoran Usi Nilton Viegas. Oke, Fetoran. Fetoran mane klosang. Oh, Fetoran mane rang. Oh, Fetoran on de mane rang. Eh, amau. Hey.

Lah os benen ini kuatro kores niang. Iya mau kuatro kores ni eh. Ni betul fail mai tan. Azira fail parabens. Okay, azira fail parabens. Ba mai oin halo tinang. Mai parabens betebut. Balor oin ni bema komen tan. Na pasu ide liliu ba iya lor oin ya. Na betelai tan. God bless you. Saudara dia betebut eh. Itur mai malu ku vinti serona nai no akompanen siro tu tur mai halori ta bociro ti ta bako tu klae maksudnya tarona musika lai musika ta lai depois mita lai tan fal mensaje banda los ama un Hilton Viegas ma canta to eisa los eisa wan sanara kuliah la basa magnes ama un manjul ter bonito bobo bali bobo bonito de 18 ne nali falitana ke kursang de sih, okay. Kata-kata malam ini terlalu percaya sampai saya lupa kalau saya sedang di pemaik. Okay. Kata-kata malam ini terlalu percaya sampai saya lupa kalau saya sedang dipermainkan. Oh sorry, kalau kata-kata bahasa saya itu bahasanya ragu-ragu. Ini seperti ini karena bahasa saya itu tidak enak, tidak bagus saya bicara itu. Kalau saya yang bicara, orang yang dengar itu menangis. Makanya tidak ada kata-kata. kalau saya bicara bahasa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan bahasa Portugis itu susah. Bukan saya menangis, tapi seorang yang dengar itu yang menangis, stres. Olha aí, falei da música da Silva de Ian, bora demais, mas ele foi lá, ele foi ir pra mãozito, maca fuanca, né? Que ela, né? Mãozito, coragem na fati, mãozito. Mano é bonito, tem que força na fati. Lali que foi que ele é mão, hehe. Lali que foi que ele é mão, fala, ele é mão. É maluita, cane que tá tudo ali que é um chapa. E tu foi que ele é mão, né? É maluita, estresse, né? Tá maneira que eu dia mão. Adome, bela, adome, mas lali que demais, liu, lali que serio demais, liu, sei lá, buat rumah nak siapa makai? Buat rumah kau lulus kau tidak mak saya binti mana betul kuliah lagi ekonomi ni alalak makan di sana. Mereka kerajaan fati mau. Thank you semua lelaki. Kali problem makas kali koko bukan malu falah resolve yang mutuk eh. Aha tak mak makas saya tambah bahasa ulu aing falah mak nasi bi. Nalai falita, eh ni man bini cita makate ne. Mau fala kata-kata tidak apa mau naco agora sobre hela ne. Hai kita sobre sana ane sana itu. Hai kata-kata ciri gua ide itu ne. Nebe koraja na fatin bayi mau tu. Thank you si murali dade. Ida ne makla lauk dominian. Narang kata kano ini be mak positifu. Lebele isola itu ni yang mesa kau hari te problema rumah. Suri itu ne parseru. Koko atau kolega sirna memang kuasa pemotiva saun sirna label fofo label asa label open the mic ba kolega sir ibun siran sene cuidar sir lekar fala itene problema sirna ba maselo ga la dia kira tamane lekar ba emane be maksi sempre fo corajan ba eta motivo ba eta tone parita la tu ir selai on saba ali fala ite musi mi jadi jembono mam fotoklifo inde ba lifuang Lefuang ideni ya, fo parahau, okay. Mau, okay, mau bono, okay, mau bono. Foto lefuang ida ni ya, bania fo parahau. Tambah emasiluk, maybe how dia kliu ni ya. Okay, maksudnya lah, wait. Mensaja ni how lem salwa ulung aing vali wait. Hey, ini mau susu how ni lah mau susu vali. Okay, Mbak Fatima please, mensaja label para kliu. Bele ga hausele ta bot ni la bel de mais liu please hausele ta bot ni komentar we la bel mensaje para kliu bele to espera comprende ah ni dia sama ni lei dia ngaki misani lei ta kok le ulam falto ke ni dia mam bona foto kliu fo ni de bani ya lebih mak fo par hau tambah emasiluk mai be hau dia kliu ni ha abim bele dia kliu ni ya abim bele dia kliu ni ya mas Beninya fu angkara hili dan abe mahka. Ladung dia kene kar kita musaba bini behe. Ita bela tu dia kliunia fa ita tu bonita livalinia kita tu bidadar livalinia mas kuano mana ni kuano niang ni kuando hili emano sima emalare pa bonita no lare pa ni dia kene ni kar kita musaba emadiang
Nia nia karak sima ema la reba mota. Maksudnya la nia sima ema ne santasi la reba fuer. Cualquier fuerga saire nia simure la reba mota. Ehi, ne biam saba. Ne musa ne sana esa. Ne bia tu la dia kuma sama ni nia maka karak. Ne bia bi usik ba entrega pa nia detan pa nai ro urus mal. Hare da ado kang usinia. Mensajen simples de. Mau fele le fan ba uni ma mau ok uni ali a minu ne be ma ba escola la ko eris te poi sa escola lan su asuru ki ma de poi la ko eris te poi sa me lan su asuru imagina un saba imagina un saba ne usire imagina usire imagina un saba ne usire dove ita ita nain den die kala musi ejemplo ma dove musi ne mo un sama ne la ris lorong hira mane ne mo da un sa ne be mo Ano ma un ante sata surba mor ten ke alo bonito ante sauron importante los ten ke ris mostia bututu mostia fashe mos sleten to krai ki mos dela de dali tem ma pa surba maksud mos mos ma un ok dura la musike ba ma un ruine be ma ka fuan rau helani ok ali fali da ma un fela parabens ba un ma moloko ok parabens ba moloko Loko loko loko vida naru ke itur mai tarona musika fetoran musika ni special beta bocelo te libe fetoran sira usi quattro cores nia mai tarona lai depois mai kita leta mensaje balo bele to musika fetoran

solo sampai tiene problema refer ho positivo o te non ne bema pada kentam pasiensi sira si sira leten si muita den bem-vindo hai li foi den na li foi tan ha ke mam foi la parabéns para ara o inhalo tinan tolo na lo ha parabéns benia na li foi tan mam kata-kata hari ini te servisu makasnya ke kata-kata hari ini oke kata-kata hari ini ita servisu makas nia o emasilo contenti ya kutu ya mam ne mora sida sa mam mora sida beli fali be emasona ne mam tama sera ma kaudian sinema ita servisu matemati yang kole kole yang ita buka osam be ita latin oras descansa ita latin oras hang yang tandit osam tandit ituruan ya futuro tandit ituruan ya sidari oin lorong au korban nau ni an laudo kalau aktividade hanai hotu fam alu hotu familia sire la kontaktu familia sire la usa sirne konisan tande titeni futur ko in lorong hau lau nesane tamasa o bela noi nesane hey ene mam mam buat laudo ma nesane ya mam ite bele menik mate hel oke ite bele menik mate Ita bela halap servisi meren tau yan bang mas kondo. Emane be maklano yan esa itania la comprende situasaun. Siral tur sirnya kata ke kutuk-kutuk ikus mai itarona halu itu fuang mora sana. Mau nebe koraja na fati ya mau kondo ema koko na fati ita boten parsiru ma koko na fati yan hanesanya na mau mesti ke istura di diek telai ano di diek telai ya mau. Mengira kondo ita tene ona hoksik ba mau. Fokus servisu deh usik ba sirau sirua urus malu ba baruk saya bos baruk ba forma ya mana gram nomor timur plaza ne ba mungkin sirah baruk ne masih rakar kan sana ne be usik ba mau fokus servisu deh tama lebih tinggi di sini ne mau ne memang sampai tak kuliah lagi ya kemau. Oke usi megawati diang oke dia mau lale liuti ya mau haunia lale liuti diit ni bitch oke tau lagu nice oke usi Frank Ocean please oke wait bro. Nah live valita oke belungnya mensaje bela mosu Itabot ni mak mosu maybe ihaw ni la mosu Okay, no leave valit eh mam lali ke kuliah barok na mam hare putar mozi kona sai kalma itu amba bi sira be sira diang gom sira diang akara krona mam kuliah barok sira diang akara kau kuliah barok ni abi abi akara diang mozi kom sira diang mam kuliah laisa mam am saba okay leave valit eh mam let ya unia mensajeng ni sa okay usi megawati Abimbe, mensajin la mosu abim. Abim dia kuliah sini mosu. Mabe dia mensajin dia ini sini la mosu. Okay, no leave valid dan. Ida sini setudik moro ni yang hei maknesa. Setudik moro ini no samurai dia be. Koya serau ni ya ne. Usik banan ruak mati kamu tu kita makita lurus samurai wang ni. Tapi koi tiap mau ni serau ni. Ini pernah ruak tenia. Ini pernah ni ruak lain sini be usik banan. Usik ba mam, oke okay, usik ba moras iya rai di itu nama, oke okay, itu cek to kama ya. Mam itu biar sore la problema ni ati tidak bisa. Oke okay, usik ba moras rai iya ne di itu nama, oke okay, mam. Rai iya ne di itu sama mam itu lah si mam. Sedangkan itu buka osong kol kol itu. Tama sama kita ni ya parsiru. Belalun senema ita. Oke, bawa nama mas. Ya tuval maitan. Nah level itu, oke mau di dekat lau kita paling fanyu yang halau tina. Gua rasa entah para fans bani ya. Bila naruk bawa fanyu, good lazy weh. Sekolah lu dia, thank you badina cuma larang. Lebele tolok ting. Lebele muturabu.
Fuan rau ma mesa fuan rau sa ma bi ne fuan rau sin le os fuan et makrane botot rau ma bi rau sin le ten to graik sa ti tap sa ma sur los problema ira sin sedangkan itene posisi ma kana sin e de mana ukara hante au karna ko mursi ta hante ne ne mana na ka ko mursi det ne Ali Falita, senia comentar mana itu tek tantok lah ye. Hehe. Hehe.

Okay. Night. Oh. Not there, bro. Lah ya mang, nabe itu rumah itu cek tan for mau mensaja siluk tan. Mang, okay mang, sares namor ho alia ni hadomi los niya. Okay, mang, sares namor ho alia ni hadomi los niya. Sares la tolok vali los niya ni. Iis ni vali mak laga ini. Hadomi malu lebih itu tolok malu bayi, ini tolok malu vali ni. Tinggi respeta malu bayi. Respeta malu importante los. Mam foi lá kata-kata para mau alim bayru larang ba mau tuku Leonardo mau tuku Leonardo Tito kalan dia buat apa ciro tu bukan itu buat apa ciro tu dia mau kerja mau rona helai itu buat itu bayru hemi dia kalah espera kata mau tu dia kia kalah ni hasilnya dete ane sini dete na mam foi lá kata-kata bahawa ni prima naya hofanya feta bonita thank you hanang ni be mak naru ke please. Fete bonita fuk naruk ti hanem barak fal masla enak mane hehe. Lebe amsa hanem naruk amsa tenk hanem futur lebele hanem barak amsa lebele lebele ta importansi liba domi serne sala e domi serne alu ita lavale o serne mane wan serne lasu serne konsa mono ita ta kota tama konta diem futur hela nara. Usi zelma diam bona mang okay usi azuda musik ramai suai lai sya orsi dia kalan dia bawa suai orang sir eh bona dia bawa suai orang sir itu im tu kalau kalah hehe maksud im tu kalau tu ko vali nali vali tereta semereta mas dia sya okay mau fuela kata bahawa ni prima alka ini dan oleh tiada kari sya. Ama solfin salua fale sore mungkin mata mak ladun dia kon mata mak ming tuana or kalang keres lesa la buat ide be namus live fale ta banati ma music anniversary ta my honey fuan soring carlos mak oi halo tinang ehe fuan soring aten soring batata soring ya parabens ba fuan soring vida narok na fatin valorong oi ne be makamen ta na pasuire na ne be usna ne be reja na fatin baita bot. Atun nesaru dia kisin dia kena fati. Saya nesang emang lebih makau kunesi yang nemoris tomak. Nah oleh fon ini tak makau kuliah beta buat mor. Nafati yang sana itu hote please. Lebih le saya hawe maksud. Lebih le saya dalam klaran. Tanda itu kita buat ni aku esat. Nah tanda itu kita buat ni karak. Emang lebih mak maya bosok kita buat. Bosok aku sedih hawe don falsu sini. Nali fali tangka ka tudela musik ide ba alentanya Thomas Arria tur helane. Oke, parabens besira hotu. Oke, mensaje in Facebook la iya, nebe musik ana chmas la iya. Nebe van bing noi, batari, van Frank, kan man Beni, Zeka, Zelma, Leonilio, Ramos Bazamades, an manzil, an bing Flora. Rona ile Australia ne ba bon trabajo servicio dia cuidado ah nomos ba manser seluta ne ba servicio iha Australia ne korea kar servicio an cuidado dia ke ta lua cuidado importante isi moras kare ba uma descansa la bela ba uma bot cuidado fila timor mana sir heng ma beka iha aeroporto cuidado an tur sir mekan este pela champion. Nali falita okay. Osi beni tiga dia bono mau sudah tu dalam lagu ira mai ami mak agora kompanya lah mau ni live ni okay. Kalau dia bayi mau tur dia mau kompanya lah live iya kalau ni thank you bayi mau tur orang ami dia kalau eh mau ami dia kalau mas bal balu ni fuang kane kela tamu kane kela aram kane kan sini be maksudnya kane kiri be layar rang ni kane kiri ya rang ni. Livalita musa zeka tiga pulu dia mampu nanti file livan baleli hoteti oras ni saya toba si dia fila moro ni ay feta bonita dia ma toba tofale oras asne ni ni mari kita baruk ten duni mampu
Quando ora scalang niang a tu hang niang kari kabung ne la re babe feto no mane mak tengi prepara ba ita tengi hari tengi feto mak tengi prepara ba ita mo sane sa mane ide quando sira descansa kari koin loro sira la aktividad hane san TikTok dokan dok e sina dok boto tene bisira isi mo sira descansa la kari pasensi pa no pada apur larang halo ne ne halo da itona kari boto tu completo duke hein sira ite hein sira ita bela mate. Di iklim tamarasik kalau rasik, tamane labele garanti malu. Gender, feto mane, kuanu feto la iya sira descansa ita mane masalo. Cita hein sira ma kita ni fu istomuk sana, fuan sana se alisa la hutan esan fora melau. Na li fali tamusi nion timor yang bonati mau. Salam ila saudara Maceti Sira ia Timor Leste usi Bali. Uhu Maceti Sira. Bonoiti. Noli falita ke mam fuela ke dene lete. Mam usi pai sudia mam fuela uni salam ba toi atoti ne be makala dok te be susi sita ade. Oke. Kalandia ku si Albert Ricar. Oke, kalandia kakak kalandia mas bro. Okay, feta mana di retuan esang los. Feta mana di retuan esang. Tamane me bias bolden zener. Wenir kono service room alara, la bele garantia feto de. La bele garantia de mane. Sekara kita mo sinti bele. Halo. La bele lara metin la ber hengi me de. Sorti sira ia, sira la ia itu sematu halo. Ano ngi dane. Mam fele okay. Okay. Mam okay, bono mam, hau narang alila. Anoin barakela fuela musikina ma alila la liga noin baraka alila tamane alila we la liga domi manene be magosa domi ta ole fuan mamuxerne tamane fu fuan no fuache fu fuan saira cuidado con esa la fe ya ke no li falita ie faliti ana diliga ma oin hore ma bi ke kene wait en la i se magne wait ya en la ye oke ye fali tena dili ge ma oi hore ma oi bi ke ke ne he he lo sa ma oi ma pedro ona en se ma bono te na ma pe nunes oi sa ma be oi sa mi jogam sa oi me sura mi equipa na sa info brapa cosa ma na mi timnas a mi be equipa sir borche joga to colen los tiram oi joga kiras ne komisam organizator sira organiza buat ni mendarak liu depois mudir fute ama fali debe amnia oin tim oin dia am kompanya lamnia grupu dia naim baru dit majuak flat ini info berapa kosa mana lat am si mo realita re tamam ma oin filatina nama oin babi keke ha oin babi keke ba halela asunto importante ba lu ngene ba tu ene ba kantor ta ka halai filatina destresi dam sa oin lali ke bakan dia ikus mai semuli mai dia lit ama. Okay, ami manan skor sembilang maun. Okay, ami manan ho skor sembilang a zero maun diak parabens bai mioto. Parabens bai mioto. Parabens bai mioto. Oin hore sira lubuki da barir sira. Sira barir sira surau yebe. Melo sira surau yebe kaiwati ne. Mungkin sira luriela piala ida. Liliba presenti da liliba top skor dia nomor 10 ida ne. Nebe parabens bai mioto, Parabens bai mioto. Dafati tur zoru nebe jogo nebe magdia, noita se suru mal fali jogo iha tur mai. Karkia iha 30 di Agustu, karkia iha nem jad alili fontu fukalam jad agni nebe, karkia planu ruma, karkia tam pedidu ruma, pedidu tam, karkia kwa toba iha nem ministro nem jad agni, karkia sira prop, oke. Dipus mag jogo tam fali. Oke, now li fali tan, contenti que loron aban 20 de mayo ne e ma au oin loron contenti contenti dam sama au oin loron to agora ne contenti dam sama tama sere ma kaurian contenti contenti tama sere itinere do ventimo leste aban halo tinang badala ronolu racing hat anesan ita ema kare ya zoven ne bema kita bele dian 24 ano sona to hehe entrito contenti ya nebe tengi contenti tam sera mi tarien contenti
uluk itu sudah aku nene so itu ni luta nain sih itu ni fundador sih lah masih resenti itu ni itu ni heroi sih loh tu veteran sih loh tu lori sih yang mati tanda itu kerja tu liver itu ni rai no in lori itu sih rezam sam kuncin lor ane semai goz ada itu betul tu yang fete itu yang goz ada itu nabe itu tengi content nabe itu tengi hati nene ang Libas of Asia, thank you. Fully member Malu, thank you Unidade. Cria paz, no estabilidade. E é município e ideia, não é comunidade, não é sociedade. Não li falita, nem pedalita, parabéns, parabéns. Bono Rádio Liberado, usi meia rojo noronha, e parabéns. Mas, por mais de mão, foi o telefone, baleli, roteti, horas nem sei, doba, se dá o qual amor, e o leite, né? Ensare ne fila ba fila mai masau le masau ruin ko le fali maksna le ti anane okay ami asurma okay ami asurma iya fatuma ka bolu mos ma walai se modet fali iya bi ngane be fali ba bi iya tamane malu ko vinti srona nai no akompanen radio liberada siroto tur mai halorita bot siroto ita ba kompanen ta musika sera ma dia kan ma no vinciroto ana bing noi Kerja tu musuh musik ke rumah, nak seluk tan, nak pin cobanya. Okay, emas sih rupanya sekolah musik nak lay lakon ton. Nabi agak tu filmai itu, usfilah mana bisa rutin ya kerja. Bawa guru, hatelah para pens badenya, nabi mekoi halotinan denya, para pens badenya, vida naruk saru dia kena fatinya. Okay, mau maris, okay dia galai, okay dia. Musika orang Timur, okay, musika cinta terlarang. Okay, kita sekali-sekali, agar sekali-sekali kita tahu kalau ada musika dari Timur ni lagi. Cinta sirne, kita abang kalang baru file kita cinta, dan agar sementara kita fokus lagi pada ide be musika kena pada Timur ni lagi. Orang Timur fain how be, tahu katiana. Orang Timur how fain tahu katiana. Orang Timur how tahu katiana. Nih be aku tu file mah how mak check date para kena pada Timur ni teh. Kau nama khusus pada Timor Red, lili pada lorong abang ni Red. Cinta sirne, dipus mak cinta tan. Okay, Timor, how nyerai? Hehe, saya dah makne. Timor how nyerai? Okay, Timor how nyerai? Okay, tahu tak kompany lagi? Okay, musiknya kau nampak Timur ni itu nama prepare ambas selebra lorong abangnya maknai sama sahaja tokam musik ini deh. Okay, kadala sulimut hot check tok lay eh. Okay, mau bermati. Azizul file para bens berkolai alabi jar sampai makoi halotinang ya para bens bannya. Timur hawa domi oh, lain lay eh. Timur hawa domi oh.

Oke, mari tegas. Oke, Timor hau nyadai. Oh, si artis tak jalan nyutil mania, ma itu tak kompanya lah. Oh, si dia mak kita lihat mensaje musik ya.

0: Kalan urat, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu racing lima. Pontu alu meke hars.
1: Dik maloko vinti sorona nain no kompana nan radi liberar siro hotu ira nama kita ne musika rua ba ikutni atu taga tena soru mahalo lili ba iya programa kalamura iya studi radi liberar di lehe mutu kobelo maris iya kalene musika primero kara lak suli mutu oke na musika tetang laura elemo rai musik lamer nian ini beha provita minutu balo lai tamen saji studi langsung taga programa la vai kak dasak mam please amam be amam bareta sorry time akla beleona habam fal bele gilai ditambah hela minutu tu ana itu takatnya program pada itu bakso itu mutu kita istulu nih bah tambah oras oras be oras makan sih nih tambah tenor oras dua dete entah lebih lo konsep of rest tahun so profit dari telat tambah sajian sih istulu langsung takat program rame kira ini makna kira sana mau mau file lu file depan kolai kemari fumeh hela deh cigaru okay ini be online yang sah mensajian topan return okay good night. I love her. Good night. Okay, nama barat. Okay, dia malu kevin di situ tu. Hanya kita nama kita nama sazeng. Baik ikut ni yang baca katanya suruh malu. Baik iya program kalau murak. Baik iya orang kalangnya. Nabe ikut liu harus sila continue nanti tene program tambah tempo tambah tene orang servisu orang program orang live by here orang sudah sekarang live entah kita live tu apa kita tu matam bubuh tu musdari nabe online tu bane itu nabe ikut liu alori kita radio liberare tu mak ni narang agar agar tu obrigado barak malu kerana nanti seru tu ne partis petang liu rona radio liberare dili Lius FM 95.8 megahertz by iya wain kala hamut ko belum maris iya studi radio liberare dili by iya kala ini beda letan garis wain tebes by tebot sirotu nyelaran dia pa rona radio to remata no balun la konsaya to remata no akar kata omos diskul pa wain karik lingua jembal ma kulis saya badar rumah kroat liu karik kona burus li tebot sirotu nyelaran karik kau su diskul pa amnain ito bani detona no itu saya suruh malu vali mungkin kinta kare ke mungkin abang free lebih dari kita lah suruh malu no itu saya suruh malu vali iya kinta free kala lebih baik terbawa ciro tu bonus soalnya bonus kan sampai terbawa ciro tu no parabens no ikut liu parabens hela deh tono orang suruh aneh sang orang spesial Timor liba ya lorong restorasi di beda insya pada ala ronulu racing ya beda letang parabens okay bye.